Putri bakal temani rekan Prima semuanya. Sehat ya? Apa kabarnya nih? Ah, Putri belum nanya nih. Rekan Prima semuanya, hari ini bagaimana keadaannya? Sehat? Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat paripurna dan juga lancar semua aktivitasnya, urusannya hari ini di hari Jumat penuh berkah. Hayu hayu hayu hayu rekan Prima nih, ditunggu. Yang ingin berolahraga atau senam sehat bersama rekan Prima FM, setiap hari Jumat agenda yang sudah rutin dilaksanakan di Radio Prima FM ada senam sehat bersama. Hari Jumat pagi ini, yuk ditunggu yang belum hadir karena baru terlihat nih ada Mama Olive atau Mama Intan, Mimi Rapminah, terus siapa tadi? Mimi Saminah ya dengan cucunya. Terus ada siapa lagi tuh terlihat ya dari ruang siar? Ya yang Mama Indah, Ibu Tuti, mana nih? Mama Aldin, Mama Billy, terus siapa lagi? Ayo, sudah mulai dimulakan nih untuk senam sehat bersama rekan Prima dengan senam stick. Oke, masih ditunggu ya, karena kita perlu banget nih pagi-pagi untuk berolahraga. Dan kesehatan itu bukan hasil dari satu tindakan besar, tapi dari ribuan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, konsisten itu yang biasanya agak sulit ya dilakukan. Ayo, Ibu Tuti mana nih, Mama Indah, ditunggu. Oke, ada pantun apa nih untuk pagi hari ini? Rasanya gak afdol ya, nanti kalah dengan sang putra Wangsala nih. Pantun di hari Jumat berkah ini. Sama-sama bilang cakep, yuk. Burung nuri, burung edara, cakep. Terbang tinggi bersama lebah. Wahai rekan Prima semuanya, hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Teruntuk yang amat berhormat, Syekh Zaitun dan juga Umi beserta keluarga, sehat paripurna selalu. Juga terima kasih atas bimbingannya selama ini dan setia selalu mendengarkan Radio Prima 958 FM, Horgilis, Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Yuk, lagu pertama nih dari miliknya Nela Karisma, Gemu Famire. Nah, ini lagu Gemu Famire ini cocok banget ya rekan Prima, untuk senam kreasi juga bisa banget. Terus berasal dari mana sih lagu Gemu Famire ini? Ada yang bisa jawab gak?

Aduh, dari tadi Putri juga ikutan ya. Putar ke kanan, ke kanan, ke kanan. Putar ke kiri, ke kiri, ke kiri. Aduh, seperti yang terlihat ya, yang hadir di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu untuk saat ini. Selamat pagi Sahil, udah bangun nih Sahil. Halo juga Kak Acep, ada juga siapa lagi Kak Dedi Putra ya, tadi ikutan ya. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ya ternyata lagu Gemu Famire ini rekam Prima semuanya berasal dari Maumere atau Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur sana atau NTT. Ternyata lagu-lagu dari timur mendunia ya, viral juga di media sosial. Dan populer banget ini lagu Gemu Famire karena banyak digunakan untuk senam massal juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Wah, ternyata sudah pada datang nih Mama Indah. Ada Teh Soleha juga. Ada siapa lagi tadi tuh hadir ya? Satu persatu, dua per dua pada hadir untuk senam sehat bersama Rekan Prima di pagi hari ini. Pokoknya semangat sehat untuk semuanya. Tapi kalau yang hari ini sedang libur, ada yang bilang kalau tanggal 15 ini hari kejepit ya, hari kejepit nasional, harpit mas. Tapi ternyata hari ini ya, di 15 Mei 2026 adalah cuti bersama. Ya, hari libur cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Dan hari libur ini terus dilanjut ya dengan akhir pekan Sabtu dan Minggu. Sabtu, Minggu ternyata libur akhir pekan, berarti menjadi libur panjang nih bagi Rekan Prima yang menikmati libur panjang untuk saat ini. Akan kemana nih rencananya? Berencana kemana yang sedang ngelibur panjang? Dan penetapan tentang libur nasional dan cuti bersama di tahun 2026 ini sesuai ya dengan SKB 3 Menteri, surat keputusan bersama dari 3 Menteri. Oke, lanjut lagi untuk gabung telepon interaktifnya. Nanti Putri buka di sekira pukul 8 sampai dengan pukul 10, berarti di sesi jam yang kedua. Jam yang kedua Rekan Prima boleh banget untuk telepon di nomornya ya, yes, nomornya 0853-2189-9582, di 0853-2189-9582. Boleh yang ingin mencatat nomor on airnya atau nomor telepon interaktif dari Prima FM, boleh. Tadi Putri bertemu dengan Mimi Ratmina yang akan senam di Prima FM. Putri bilang, Mimi semangat Mi dagangnya. Iya, iya Neng, semangat. Karena memang Mimi udah bertahun-tahun dagang ya, jadi ya sudah gak kaget lagi dengan kondisi saat ini yang harga-harga naik. Pokoknya tetap semangat. Terus Mimi Ratmina bilang gini, tapi kok Mimi gak kaya-kaya ya Neng. Tapi semuanya ya, meskipun Mimi Ratmina merasa belum kaya secara materi, tapi Putri bilang, Mi, rezeki itu kan gak hanya dengan materi Mi, tapi rezeki itu dari kesehatan, usia yang panjang umur, terus bagaimana kondisi dari keluarga, anak-anak sehat, cucu mantu juga sehat, itu juga salah satu rezeki juga. Ya, oh iya, berarti kita ya sekecil apapun nikmat yang telah diberikan, kita harus bersyukur, bersyukur apapun itu, sekecil apapun, insya Allah nikmat tersebut akan ditambahkan. Oke, akhirnya semangat deh Mimi Ratmina senam deh di pagi hari ini ya. Oke, untuk pantun lagi ya Rekan Prima semuanya di pagi hari ini, biar lebih semangat lagi. Nonton televisi di dalam rumah, cakep, tak lupa sambil makan anggur. Jumat itu hari penuh berkah, perbanyaklah untuk bersyukur. Oke, lagu berikut ini dari miliknya Vita Alfia, Kakak Main Salah.

0: ini sini teh, teh.
1: Minum es teh manis.
0: Regane murah. Terus awak iso seger. Iya,
1: iya. Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh, berarti tambah hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Nah. Hobi es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget tah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh manis. Teh tawar kan ditawar, ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke.
1: Okay. Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Iya. Ya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane, rasane.
1: Ada lagi apa bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya, kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya teh manis karo teh tawar?
1: Nah, nyerah ya. Nah. Bedanya teh manis dengan teh

yang merantau ya, yang merantau apakah hari ini atau dari kemarin? Karena kemarin itu tanggal merah, dari kemarin kayaknya mah udah yang merantau-merantau udah pada libur ya. Karena sudah berapa tahun nih merantau tapi nggak pulang-pulang ya, melupa kali ya. Libur hari ini yang libur dipakai untuk apa? Untuk ke tempat wisata-wisata. Berwisata kemana ya, destinasi wisata? Kalau yang deket-deket sih di sini, wah, Pemdes ini nih, Kertanegara ya. Selamat pagi yang ada di Kertanegara sana, halo. Karena di ternyata di Kertanegara juga ada ya, Rekan Prima. Wisata yang ada di Kertanegara, Desa Wisata Kertanegara ini dekat. Promosi ya, promosi nih. Destinasi unggulan di pemerintahan Desa Kertanegara. Itu ada di Kertanegara itu ada desa wisata. Seperti ini ya, kolam renang di sekitarnya sawah. Wah, suasananya tampak asri banget. Ada sawah-sawah, terus ada kolam renangnya. Terutama bagi anak-anak dan keluarga juga yang menikmati liburan dengan suasana yang alami. Ini merupakan upaya dari pemerintah desa Kertanegara ya, untuk mendukung potensi lokal sekaligus perekonomian masyarakat. Dan tempat ini menghadirkan suasana ya, kebersamaan, gotong royong, rekreasi terjangkau bagi semua kalangan. Oke, Bapak Kuwu Kertanegara siapa nih? Ada yang kenal? Boleh disapa-sapa ya bagi pemerintahan desa Kertanegara. Bapak Kuwunya selamat pagi. Bapak Kuwu Kertanegara, Bapak Kuwu Haur Kolot juga selamat pagi. Bapak Kuwu Mekarjaya selamat pagi juga. Dan Bapak Camat Haur Gelis juga selamat pagi. Yang ada di live TikTok selamat pagi semuanya. Sehat-sehat ya. Dan bagi yang hari ini melakukan perjalanan menikmati libur panjang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Titik-titik kemacetan pastinya nih yang ke Bogor ya, puncak Bogor sana pasti macet. Dan tetap jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan. Oke nih, di grup Fansura Fans Family Prima ya, ada Bapak Salim. Bapak Salim udah sehat belum nih Pak Salim? Assalamualaikum, selamat pagi rekan Prima semua. Semoga hari ini sehat dan diberi kelancaran segala urusannya. Yang lagi dagang semoga laris manis Tanjung Kimpul ya, dagangan habis uang pun kumpul. Terus yang sedang sakit juga semoga cepat sembuh. Nah, doa dari Bapak Salim nih untuk rekan Prima semuanya, kita aminkan ya. Amin ya rabbal alamin, sehat-sehat semuanya. Untuk hari ini diberikan kesehatan yang paripurna ya, yang sedang kurang sehat juga mudah-mudahan cepat sehat. Nah, memang sih kalau kita perlu namanya menjaga kesehatan ya rekan Prima. Kesehatan itu penting. Selain asupan makan yang bergizi, terus olahraga atau aktivitas yang teratur juga, jangan lupa juga istirahatnya yang cukup. Dan kalau nih ada yang pilek-pilek, flu saat ini sedang mengalami flu, jangan bingung lagi. Karena kalau ada yang terserang flu pagi hari ini atau dari kemarin masih bingung, flu bingung, pilek bingung, terus sakit kepala ya tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultraflu biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya juga langsung hilang. Flu memang mengganggu banget ya rekan Prima secara kalau kita flu gak bisa olahraga nih, gak bisa aktivitas dan sebagainya, segera minum Ultraflu. Ini tablet Oblaflu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu jadi cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ini ada kemasan baru
kemasan 10 tablet atau blister yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek atau toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke. Aduh Putri, belum ini nih. Pengen nih pagi hari ini dapat mawar merah ya. Ayo yang gabung di live Tito Prima, selamat pagi semuanya. Yang sedang senam sehat bersama rekan Prima, saat ini sedang istirahat terlebih dahulu karena berapa lagu sudah dimainkan tadi. Sedang minum-minum nih, jangan sampai kurang minum, kurang cairan juga saat berolahraga. Ada mawar hitam berikut ini miliknya Della Monica. Selamat pagi. Ada yang punya tanaman mawar, bunga mawar di rumah? Apa yang sedang nyiram-nyiram bunganya di rumah selama pagi? Bunga apa aja nih yang ada di pot? Rekan Prima semuanya di rumah. Oke.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

sedang ngopi-ngopi nih pagi hari ini ya. Ada yang sedang menikmati secangkir kopi pahit. Karena tadi judul lagunya Kopi Pahit dari miliknya Wika Salim. Oke, yang sedang menikmati secangkir kopi pahitnya di pagi hari ini, selamat pagi. Biasanya jaburane apaku? Kalau bahasa Dermayon kan jaburane ya. Apa-apa tuh, Nang? Kalau cemilan untuk menemani kopi, jaburan ya? Apa-apa tuh? Ya oke lah ya, selamat pagi. Yang saat ini di waktu pukul 7.43 menit untuk saat ini sedang menikmati sarapan pagi juga, selamat pagi. Terus menikmati secangkir teh hangat di pagi hari ini. Teh hangatnya ya, ngeteh-ngeteh manja di pagi hari ini, ngeteh-ngeteh cantik, ngeteh-ngeteh pagi hari ini, selamat pagi. Dan juga manfaat kopi, memang kalau kita minum ya di pagi hari, apalagi itu kopinya kopi pahit, nah ini berguna banget ya untuk menjaga kesehatan dan juga bisa menghindari penyakit jantung dan juga menurunkan resiko diabetes tipe 2 dan juga berguna untuk menekan resiko kanker dan juga menurunkan resiko Alzheimer dan juga mampu mencegah depresi. Makanya sering bilang orang-orang, aduh lagi pusing nih, lagi stres ya, karena banyak pikirannya lebih dari satu. Ngopi biar pusingnya hilang. Dan juga mengurangi resiko penyakit kronis. Tapi tentunya dengan meneguk kopi di pagi hari, juga bagi rekan prima yang punya namanya asam lambung, itu juga perlu ya untuk dihindari juga. Dan juga takarannya dalam sehari juga yang normal atau yang sedang-sedang saja. Seperti judul lagu ya rekan prima. Oke, selamat pagi nih. Hai, yang ada di Live TikTok Prima. Wah, ada siapa nih? Putri sapa terlebih dahulu ya. Ternyata ada dari Cipunegara nih, salam untuk semuanya dari Cipunegara, Kang Arya di Cipunegara. Wah, sama nih dengan Bang Arya di Radio Prima FM ya. Ada Deden Suandar juga dari Raja Pelarian Cinta, apa tuh? Kak Deden Suandar ya. Selamat pagi Kak Deden Suandar. Ini terus selamat pagi, salam buat ini dari Kang Arya di Cipunegara. Salamnya buat Yayu Item, Bunda Erika, Bunda Mai. Masih sering ke Prima FM enggak? Oh iya, ini Bunda Mai, Bunda Erika, Yayu Item, Putri belum pernah ketemu nih. Jadinya ayo yang namanya Bunda Mai terus Yayu Item, Bunda Erika dicari nih oleh Kang Arya di Cipunegara. Karena ditanyakan masih sering ke Prima FM gak? Wah, hayo. Sekarang di Radio Prima FM, di halaman parkir Radio Prima FM sedang ada senam sehat bersama rekan Prima. Jadi yuk, setiap hari Jumat pagi ditunggu yang ingin bersenam sehat bersama rekan Prima. Oke, di Taiwan sana juga selamat pagi, di Gabus Wetan juga hadir ya. Oke, kita lanjut lagi di Ngopi Say, ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai, juga dihadirkan sejumlah informasi yang penting untuk kita semua. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Tentunya hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sekarang beralih ke ini ya, kesehatan juga. Kita masih ngomongin tentang kesehatan rekan Prima. Ya memang penting banget ya kita ngomong tentang kesehatan. Kurang lebih satu pekan yang lalu ya. Wah, masih kenal rekan Prima dengan namanya Teh Dewi. Teh Dewi yang pernah ada di Radio Prima FM, dari mahasiswi IAI Al-Aziz, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, yang pernah ikut siaran juga di Radio Prima FM, namanya Teh Dewi. Sepekan yang lalu juga
Putri ke rumah barunya Teh Dewi ya. Syukuran rumah baru. Selamat pagi Teh Dewi. Dan ada sajian yang dihidangkan itu ada serba kambing ya, daging kambing, ada sate kambing, ada apa tuh, sop kambing, ada empal kambingnya juga. Wah, terus ada lagi, pokoknya serba daging kambing deh. Nah, adik-adik prima semuanya, yang dikutip dari lognews.co.id saat ini tentang informasi kesehatan, benar gak sih kalau daging kambing itu pemicu darah tinggi? Benar gak? Kan ada yang bilang, aduh nanti makan daging kambing ini nih darah tingginya kumat gitu, naik. Dan ternyata kambing, daging kambing ini sebagai pemicu darah tinggi adalah mitos ya. Ternyata mitos. Dan kita perlu mengenali penyebab aslinya. Dan anggapan bahwa daging kambing ini menyebabkan hipertensi itu hanyalah mitos. Dan secara medis, daging kambing justru memiliki kandungan lemak jenuh dan kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi maupun ayam. Dan sensasi hangat yang muncul setelah mengkonsumsi daging kambing adalah efek termogenik dari metabolisme tubuh, bukan tanda lonjakan tekanan darah. Dan penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daging kambing dalam jangka panjang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan resiko darah tinggi. Pemicu utama hipertensi sebenarnya terletak pada cara pengolahan dan penggunaan garam yang berlebihan. Bumbu asin yang mengandung natrium tinggi yang mengikat air dalam pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah. Wah, ternyata dari bumbunya ya, dari garam. Dan selain itu teknik memasak seperti menggoreng dengan minyak juga dapat membuat pembuluh darah menjadi kaku. Dan untuk tetap sehat, rekan prima, pilihlah bagian dari daging kambing yang tanpa lemak. Dan oleh dengan diolah ya, dengan cara direbus atau dipanggang. Nah, serta selalu diimbangi dengan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini ya rekan prima. Oke, mari kita ubah ya cara mengolah daging kambing menjadi lebih sehat dengan mengurangi garam dan menghindari teknik goreng. Baik ya, pokoknya minyak-minyak ya. Agar tetap aman bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang Putri Ayu baca di pagi hari ini, dikutip dari lognews.co.id. Setuju gak rekan prima? Oke, Tor Monitor Ketua, selamat pagi. Ketua saat ini sedang memonitor. Selamat pagi yang ada di rumah sana yang monitor juga, selamat pagi Kak Agung Gumbelar juga, selamat pagi. Wah, tampaknya senam sehat pagi hari ini sudah selesai ya, dan sedang membuat konten nih. Biasa kan kalau setelah senam itu pastinya, nah pastinya juga perlu namanya, nah, foto-foto, membuat video. Karena setiap momen itu sangatlah berarti ya rekan prima. Jangan sampai setiap momen dilewatkan begitu saja. Oke, Tor Monitor Ketua, selamat pagi pada pagi hari ini. Asik. Dari miliknya Sinta Arsinta untuk rekan prima semuanya di pagi. Bunda Yuniasari, selamat pagi Bun di Sumedang sana Bunda. Dan selamat pagi untuk Rektor IAI Al-Aziz Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto, KRTS, MBA, CRBC. Selamat pagi. Duh.

Monitor ketua ya monitor. Nah, nanti boleh gabung telepon interaktifnya ya. Di sesi jam yang kedua ya rekan prima semuanya, di nomor telepon interaktifnya 0853-2189-9582. Di 0853-2189-9582. Putri Ayu tunggu. Mang Wanta, selamat pagi. Oke. Selamat pagi untuk para nelayan juga. Putri belum menyapa nih untuk para nelayan di pagi hari ini. Bagaimana nih untuk aktivitas nelayannya untuk menangkap ikan di laut? Apakah ada hasil tangkapannya untuk hari ini? Berapa hasil tangkapannya dan berapa harga hasil tangkapannya? Apakah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya solarnya? Oh iya, kemarin Putri pas pulang dari Radio Prima FM pas sore hari ya, sekira pukul berapa ya, 17 itu di SPBU atau pom bensin Kiara Kurung kok sedang ngantri panjang ya, yang membawa jeligen-jeligen gitu warna biru. Ternyata Putri tanya pada petugas SPBU, oh itu antrian ini mbak, yang antri solar ya. Oh iya iya ya, yang sedang antri solar. Ternyata yang menggunakan jeligen-jeligen besar tuh di kanan kiri deh kalau motor. Oke, terus selamat pagi para petani juga. Putri menyapa untuk para petani di pagi hari ini. Nanti Putri Ayu tunggu untuk gabungnya di sesi jam yang kedua. Oke. Jangan kemana-mana ya rekan Prima, tetap di Radio Prima FM 95,8. Selamat pagi Mama Aldin, udah selesai senam nih Mama Aldin ya. Mama Billy mana nih Mama Billy? Oke semuanya, salam sehat bahagia untuk rekan Prima semuanya. Asik.

0: Tunggu lama-lama lagu yang masih terdengar sayup-sayup ya di ruang dengar rekam Prima semuanya. Dari miliknya Era Sakira. Pokoknya jangan tunggu lama-lama nih. Bagi rekam Prima yang ingin gabung di sesi jam yang kedua ini, teleponnya berapa sih Putri? Coba diulang nomornya di 0853-2189-9582. Yang di live TikTok Prima FM juga bisa melihat ya, nomornya sudah disematkan tuh. Oke-oke ya, di pagi hari ini sehat karena rekan Prima sudah melaksanakan senam sehat bersama rekan Prima FM di halaman parkir Radio Prima FM. Dan tadi Mama Titan sudah say hello, udah dadadada ya. Dari halaman parkir karena Putri berada di ruang siar. Tapi bisa melihat karena melalui ini nih, kaca yang ada di kaca jendela yang gede di ruang siar. Waduh. Oke, hati-hati di jalan nih bagi rekan Prima yang baru pulang dari Prima FM menuju ke rumah. Semoga selamat sampai rumah. Bagaimana kabarnya di Bugis Sukatani Laban sana di hari Jumat yang cerah ini? Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Ngopi nyari seruput, maka lanjut.
0: Lanjut dong, semangat. Teng. Ini dia.
1: Yang punya ngobrol ke pagi.
0: Iya.
1: Yang punya gelas kopi. Yang punya kopi secangkir kopi.
0: Iya, padahal
1: tadi bunyikan.
0: Padahal ya Nang, hari ini kalau ada yang libur kan ingin menikmati ini ya, liburannya pagi-pagi bangunnya agak lambat dari biasanya. Ada suara.
1: Jangan sampai kebiasaan dong.
0: Ada suara narasim nih pagi-pagi. Ini
1: harus dibangunin. Bangun. Walaupun hari libur, hari beristirahat, kalau ada suara gelap harus membangun kan.
0: Iya, apalagi nih pagi hari ini ya. Nah, sehat ya Nang ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kemarin ini apa duetnya kependekan ya?
1: Iya, berasa kurang.
0: Kurang nih.
1: Berasa duet sama Tete Putri, berasa duet ayam bawara duet karo Yati Komala, Kartu
0: Sergeti. Aduh. Yang
1: aneh, yang suaranya beda.
0: Berarti udah pantas di ini dong.
1: Pantas dijual, pantas dipasarkan di toko-toko aset.
0: Pantas ini ya, ke dapur ya.
1: Oh, pantas dapur.
0: Dapur rekaman, tapi dapur ini yang ada di rumah.
1: Dapur Pokma, dapur Amon. Berasa duet yang kayak sama Susiar Geti.
0: Mantap.
1: Mantap Pokma. Bayangan aku merono.
0: Iya ya. Asik. Iya, Nang.
1: Salam ini lagu ya.
0: Durasinya cuman enggak sampai 5 menit.
1: Emang versi aktif kita.
0: Iya, versinya sing apik versinya. Urung nemu wingi Putri mah ya. Nanti dicari lagi ya.
1: Kenapa sih urung ketemu?
0: Nanti ya.
1: Yang pertama duet. Ayo mana suara?
0: Gonjreng.
1: Suara ketrek orang.
0: Ah iya, tenang. Nanti dicari lagi.
1: Pulang kembali. Yang penting rekan Prima jangan bosan.
0: Betul, mendengarkan duet antara Putri Ayu dan Nang Rastim ya.
1: Nah, anggap saja suaranya Susiar Geti sama Bang Sukawijaya.
0: Siapa tahu nanti Papa Najwa yang baru panen padi ketan 3 ton per setengah hektar itu nyawer ya. Abang-abang lagi sawerane ya.
1: Apalagi ketannya lagi lonjok.
0: Iya, harga ketan per satu kintalnya ya Nang.
1: Ya,
0: itu 1,3 ya.
1: Sejuta
0: 300 ya.
1: Iya, pokoknya Dokter Haji. Bang, udah pada pulang teh?
0: Iya nih, Teh Solea sedang dada-dada. Mama Indah juga dada-dada. Dari Mang Yudin dada-dada juga.
1: Suaranya apa yang kantengan teh?
0: Iya.
1: Suara apa besaran?
0: Suara siapa?
1: HP.
0: HP, oh iya nih, diturunkan ya, segini ya.
1: Iya.
0: Oke, iya siap.
1: Bab, anak mengharapkan gagal HP baru.
0: Siapa ku?
1: Bapak Salim, Kang Salim.
0: Oh pantesan, tadi Bapak Salim mau nelpon, tapi
1: HPnya mahal itu deh.
0: Ketutup sama Naras Tim ya.
1: Wah ya, mas HP larang, kecil, pendengar HPnya Naras Tim ya.
0: Iya.
1: Katanya mau nyoba HP baru. Harga berapa? Setengah M katanya. Boleh.
0: Mantap.
1: Nembe
0: panen apa Bapak Salim? Tuku HP.
1: Nah, kemarin minggu kemarin kan dapat arisan dari HP-nya baru.
0: Iya.
1: Panen dapat jobnya aktif ya. Pesanan.
0: Kirain baru panen pete ya.
1: Nah, baru panen pete. Yang mahal ya.
0: Oke. Oh ya Bapak Salim, monitor Mbak Putri Prima mantul banget. Wih.
1: Jadi mantul lagi HP-nya mantul.
0: Iya, betul. Nah,
1: HP-nya baru, orangnya sehat. Semuanya pada sehat.
0: Oke, Bunda Inuesari juga nih senam juga di puskesmas.
1: Oh, Bunda Inuesari.
0: Iya, sama salam senam
1: kenal,
0: ya.
1: Bapak Tuan Mega, jangan lupa Bunda Inuesari.
0: Anak, Bapak Tuan Mega, esi nebas.
1: Ya anakku lagi ngelamun baik, Bapak Tuan Mega.
0: Ngelamun. nebas pirang ton tuh, gak baik.
1: Pirang ton, Bapak Tuan Mega. Limang ton,
0: pari apa?
1: Pari IR.
0: Setone.
1: Serang.
0: Oh ya.
1: Serang.
0: Ciherang.
1: Iya.
0: Nebas
1: lagi kita kan pengen ayah kawin.
0: nebas bos gabah, tebas-tebasan ya. Bos tebas, selamat pagi para petani juga yang masih panen.
1: Lagunya
0: apa nang?
1: Lagunya Kanggo Bapak Tuan Mega.
0: Iya.
1: Kamantan.
0: Lagi ingat Kamantan nih Bapak Tuan Mega sampai ngelamun.
1: Iya.
0: Oke. Jadi ingat Kamantan, iya. Jadi ingat Kamantan. Oh, iya.
1: Kamantan almarhumah.
0: Oke.
1: Salamnya.
0: Buat siapa Nang Rasti?
1: Bapak Tuan Mega. Kanggo Kang Salim, terus kanggo sing para balik senam ya, Mama Bini, Mama Aldin,
0: betul.
1: Mama Tita, Mama Indah, Ibu Tuti, terus kanggo Mama Oda, terus kanggo Mama Hujan, Mama San, terus kanggo Cak Pur, Kang Aman, Kang Rian, terus Mama Dinda, Bunda Yunisari, Bunda Dari, buat Mama Leha, Babe Makdor, buat Mr. Bono, kamu kata pungkas Uyut, Pak Manta, buat itu Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Teng, pribasane.
1: Senang Bapak dan Tuan Mega, pribasane makan kita ya.
0: Iya.
1: Ayu rang duning sebelah tengen.
0: Cakep.
1: Daging sapi rasanya pulen.
0: Cakep.
1: Rasa rindu, rasa kangen. Minum kopi jabure pisang molen.
0: Jabure pisang molen.
1: Kayak enak, kayak ramalan anak sendiri waktu sekian.
0: Asik jaburan. Sami-sami. Waalaikumsalam. Merdeka Naras Tim di kawasan Bugis Sukatani Laban sana. Oke. Dadah Mama Indah. Mama Indah ini bersepeda ya. Dari rumahnya di dekat Tugu Harkolot bersepeda ke Prima FM untuk senam sehat bersama. Nah, budaya bersepeda ini rekan Prima sudah dari dulu dilakukan di Mahat Azaitun sebelum adanya Presiden Prabowo Subianto menganjurkan untuk hemat atau efisiensi ini. Ya, oke. Okay. Tadi juga Putri papasan dengan tim Goes, ya, dari arah Horgelis pas di dekat Tugu Harko. Ternyata ada rombongan tim Goes juga, rekan Prima. Ada yang punya tim Goes juga? Nih Mang Wanta juga tim Goes nih. Kalau hari Jumat tapi Goes juga enggak, Mang Wanta. Oke, Bapak Salim dicoba kembali ya, Bapak Salim. Jika ingin telepon di 0853-2189-9582. Oke, dan sekarang ini hari Jumat ya, rekan Prima semuanya, hari Jumat. Jangan sampai lupa juga rekan Prima, setiap hari Jumat di Mahat Azaitun selalu dilaksanakan adanya sholat Jumat. Dan kegiatan sholat Jumat, baik itu zikir, khutbah maupun tausiah dari yang amat berhormat Syekh Azaitun, selalu kita nanti-nanti setiap hari Jumat. Jangan sampai rekan Prima lewatkan dan selalu menyimak adanya kegiatan setiap hari Jumat dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan juga Perdamaian. Untuk Jumat ini bisa melalui streamingnya di primafmindramayu.com atau juga melalui aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Dan untuk Jumat ini, mudah-mudahan yang amat berhormat Syekh Azaitun dikaruniakan kesehatan yang paripurna. Karena selalu dinanti-nanti nih untuk tausiah Jumatnya. Untuk hari ini apa ya yang akan disampaikan oleh Syekh Azaitun? Karena para pelajar juga selalu menanti setiap hari Jumatnya. Oke, di 0853-2189-9582 Jerene Mahe ya, HP-nya anyar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, merdeka.
2: Merdeka.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, dingin. Siapa nih? Kan HP-nya anyar.
2: Mbak Putri. Sehat Mbak Putri.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bapak Salim udah sehat?
2: Alhamdulillah udah, Mbak Putri udah sehat.
0: Alhamdulillah udah sehat hari ini.
2: Ya Mbak Putri, pada sakit semua Mbak.
0: Kenapa
2: Putri?
0: Kenapa memang baru mengkonsumsi minuman apa sampai tenggorokannya radang?
2: Enggak sih, enggak. Awalnya mah dari
0: apa?
2: Dede, terus saya kan begadang terus kalau malam.
0: Iya betul.
2: Dedenya sembuh, sayanya kena.
0: Berarti kecapean, kelelahan ya?
2: Kecapean saya Mbak Putri.
0: Betul. Alhamdulillah sekarang udah sehat.
2: Alhamdulillah ya. Udah sehat Mbak Putri.
0: Cerene, Bapak Salim mah kalau Putri pakai putih-putih kayak dokter ya.
2: Kayak dokter namanya.
0: Dokter, karena seragam untuk senam pagi tadi tuh juga mengenakan putih-putih, kaos putih dari rekan Prima.
2: Oh iya, tadi senam sehat lah Putri ya.
0: Iya, betul.
2: Hari Jumat.
0: Bapak Salim juga bisa olahraga di rumah atau sekitar lingkungan Bapak Salim, olahraga jalan kaki juga bisa.
2: Sama OKK aja kalau pagi.
0: Iya betul, OKK olahraga kebugaran kaki. Ya, itu.
2: Olahraga aja tuh. Enggak pakai sendal Mbak Putri.
0: Iya.
2: Kalau pagi, kalau jauh-jauh tuh enggak bisa, Dede Citranya kadang-kadang kan belum bangun.
0: Betul.
2: Ntar kalau bangun bapaknya enggak ada kan nangis.
0: Berarti OKK-nya sendirian nih.
2: Sendirian di depan, kan injek-injek batu yang dapat bikin tuh Mbak Putri yang orang batu kerikil-kerikil itu kan di tapi kan udah dirancang buat diinjek-injek tuh dikasih semen.
0: Iya.
2: Kadang ada orang kesini juga Bapak Salim mau nginjek-injek batu aja, udah biasa los.
0: Bisa untuk teknik akupuntur. Ya.
2: Iya, apalagi kalau udah kejemur enak banget Bapak Putri, panas tuh.
0: Iya betul. Okay, sehat selalu ya Bapak Salim.
2: Alhamdulillah sehat Mbak Putri. Mau salam-salam ya Mbak Putri.
0: Buat siapa?
2: Lagunya dulu apa? Nang Rapin lagunya apa Mbak Putri?
0: Tadi Jarene Mah ya Bapak Tuan Enok Mega tuh request lagunya Ingat Kamantan karena ingat dengan almarhumah istrinya. Oh. Baik Bapak Salim, request apa nih pagi hari ini?
2: Buat Jayanti Mbak Putri.
0: Jayanti. Oke, Jayantinya ya disiapkan oleh Putri.
2: Buat tadi Tenang Rasti, Mr. Bono, Putri, Mama Indah, Bapak Amir, Mama Oda, Mama Ratmina, Miratmina, Mama Pebi, Mama Olip juga, Mama Nenen, Mama Titan, Mama Lina, Kang Gopal, Mama Rati, Kang Sondo, Kang Das, Mama Teh Isahnya juga, Pak Kisut, Lalebem, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Amlele, buat Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk.
0: Ibu,
2: buat Sakur, Kang Ibe, buat Kang Rian juga, Uyut, Kang Aman, Ayah Pamungkas, Kang Wanta, Bintang Unyu Unyu.
0: Cirebon sana ya, selamat pagi.
2: Iya, buat Bunda Mary juga, Bapak Dekutir, Bapak Yuni, Mama Yuni. Buat Haji Herman, Haji Supriyati. Sudah segitu aja Mbak Putri. Spesialnya buat Mbak Putri yang lagi tinggal. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam, Merdeka. Terima kasih ya Bapak Salim. Ini kawasan Mekarjati. Mekarjati ada siapa lagi ya? Oh, Mama Billy Mekarjati, Ibu Sukina Mekarjati, Mama Aldin Mekarjati, Bapak Lebe juga Mekarjati. Wah, lama-lama bisa satu kelurahan tuh ya yang gabung di Prima FM dari Mekarjati. Sepertinya lama banget nih gak denger suara Jeng Rom lah di Radio Prima FM. Mungkin sibuk ya, atau hari ini memang libur ya Jeng Rom lah. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ngopi say.
3: Ngopi say. Hampir lupa nih. Udah lama banget.
0: Udah
3: ya
0: lama
3: teh.
0: Banget. Sampai lupa nih passwordnya, kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
3: Sampai lupa passwordnya tuh.
0: Mungkin Jeng Ramla sibuk-sibuk banget ya Jeng ya.
3: Ya, sibuk-sibuk itulah. Gimana Mbak Putri? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Jeng Romla sibuk di kecamatan nih.
3: Enggak sih, lagi santai. Ini mah lagi pengen masak.
0: Oh, lagi pengen masak. Iya kan, libur ya.
3: Masak sih.
0: Masak apa tuh pagi-pagi?
3: Tuh, pengen bikin perkedel nih. Kayaknya enak.
0: Perkedel kentang.
3: Iya.
0: Kentang sekilonya berapa sih sekarang?
3: Sekilo 16.000.
0: 16.000.
3: Ada lagu apa Mbak Putri?
0: Ada lagunya Ingat Kamantan, ada Jayanti tuh yang sudah di request. Tapi
3: lagunya dukung aja.
0: Dukung aja ya Jeng Romlah ya.
3: Salam-salam ya.
0: Boleh, buat siapa?
3: Kayaknya udah lupa nih Mbak Putri, banyak banget ya.
0: Iya. Nambah loh.
3: Udah masuk aja lah.
0: Siapa tuh? Siapa?
3: Siapa Senang Rastim ya? Sama Bang Salim. Salam kenal Bang Salim. Sama Indah bareng Bapak Amir.
0: Iya.
3: Teh Soleha. Sama Tuti. Haji siapa tuh? Bu Haji. Siapa ya?
0: Haji Mer, Bunda Haji Mari, Mary, Bunda Haji Mary.
3: Iya, Bunda Haji Mary.
0: Bareng Bapak Haji Ali.
3: Mimi Rastina. Tuh kayaknya kalau disebutin satu-satu banyak banget ya, Mbak Putri.
0: Udah berapa bisa bikin satu buku ini?
3: Ya kayaknya mah. Pokoknya Mas buat semua aja fan Radio Prima. Maaf nih baru bisa balas-balas.
0: Iya, Jarom.
3: Jarom kan baru sempat. Kalau lagi sempat, sempat aja ya, Mbak Putri. Ya udah lagunya dukung aja, ditunggu Mbak Putri.
0: Aku siap Jeng Romla. Terima kasih.
3: Salam sehat buat Mbak Putri tersayang.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Jeng Romla yang sudah hadir. Jeng Romla mau masak perkedel nih. Ada yang bisa masak perkedel enggak Rekan Prima? Oke, karena sudah 3 penelpon ya yang masuk di interaktifnya di 0853-2189-9582. Kita lanjut lagi ya untuk informasi di pagi hari ini untuk mengisi ruang informasi di Ngopi Say. Hanya di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Karena tadi di Live TikTok Prima ada yang menanyakan, ini di mana gitu ya. Ini Radio Prima 958 FM Hargelis. Dan tepatnya ya di kawasan Hargelis, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Dokter Martin, selamat pagi juga dok. Apa kabarnya dok? Selamat pagi, sudah gabung di Radio Prima FM. Dokter Martin di mana nih dok? Dan dokter, memang kebersihan rumah itu penting banget ya kan dok? Karena ini ada informasi juga dari informasi kesehatan dari lotnews.co.id bahwa kita perlu waspada mengenai kalau area bersih di rumah ini bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Kita harus ya menjaga namanya dapur dan juga kamar mandi agar selalu bersih. Dapur dan kamar mandi ini merupakan dua tempat atau dua titik dengan konsentrasi kuman tertinggi karena aktivitas pengolahan makanan. Seperti tadi Jeng Romlah mau masak perkedel ya di dapur. Terus aktivitas yang lain kamar mandi juga. Nah, jadi dapur dan kamar mandi ini merupakan dua titik dengan konsentrasi kuman tertinggi karena aktivitas pengolahan makanan serta tingkat kelembaban yang konsisten. Nah, Rekan Prima, spon cuci piring yang ada di wastafel yang ada di rumah itu juga ya menyimpan bakteri salmonella serta Escherichia coli ya, dan juga lap dapur. Nah, udah warnanya apa nih lap dapurnya? Nah, sementara uap air yang ada di kamar mandi juga memicu pertumbuhan jamur pada sikat gigi dan juga handuk. Dan pembersihan rutin menggunakan desinfektan pada area tersebut ini sangat penting ya untuk mencegah resiko kontaminasi yang dapat mengganggu kesehatan keluarga. Dan selain itu, ada juga benda elektronik di ruang tamu atau ruang keluarga. Dan juga ada tumpukan baju kotor juga. Ini juga menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme. Remote TV, Rekan Prima. Remote TV, remote AC ya. Atau keyboard nih. Nah, di sini juga ada keyboard. Ini juga sering disentuh ya. Apalagi banyak tangan. Nah, ini merupakan tempat menyimpan virus ya selama berhari-hari. Sedangkan pakaian lembab yang dibiarkan lama di mesin cuci juga memicu munculnya jamur penyebab iritasi kulit. Dan menjaga kebersihan benda-benda tersebut secara berkala akan memastikan lingkungan hunian rumah tetap aman, nyaman, dan bebas dari antibiotik.

Jangan-jangan cuma punya satu handuk nih. Oke, ada ingat ke mantan berikut ini ya. Siapa yang sedang ingat ke mantan? Kang Kue Cubit, selamat pagi, udah kirim kopi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: asik nih Teh. Aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih Teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa Teh? Apa Teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya Teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga Teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

Bola balik berikut ini dengan Prima, miliknya Della Monica. Ada yang komentar nih di live TikTok Prima FM. Ada Mama Soleh di kawasan Tanjung Jati sana, Bos Lele ya. Aduh, kalau dengar lagu tersebut Putri Ayu pasti badannya mau gerak senam deh. Betul ya, jiwa senamnya meronta-ronta kalau dengerin lagu Tabola Bale. Oke, Mama Soleh di kawasan Tanjung Jati, salamnya buat semua yang ada di grup Happy, grup bahagia ya. Selamat pagi semuanya. Ada Ibu Imut, ada Bunda Maharani, ada Mama Tutut, ada Mama Rizkinya juga, pokoknya Mama Fatur. Terus ada siapa yang sering gabung senam di grup bahagia ya. Ada Rohmi Ati atau Ibu Mala ya, selamat pagi juga. Request lagunya dari Mama Soleh di Tanjung Jati, Obati Rinduku. Oke, Bu Sarmi juga ya, selamat pagi. Suka banget juga dengan lagu Obati Rinduku nih. Karena lama banget gak mengobati rindu ya. Seperti Jeng Romla juga lama sekali tidak mengobati rindu untuk gabung di Prima FM. Oke, waktu menunjukkan pukul 8.54 untuk saat ini. Nanti di sesi jam yang ketiga, rekan Prima boleh gabung untuk telepon interaktifnya di 0853-2189-9582. Yang ada di Balikpapan sana, selamat pagi Balikpapan. Jarene mah ya, sudah 30 tahun di Balikpapan, tapi ternyata asli dari Indramayu, asli dari Sindang. Makanya tadi menanyakan kepada Putri Ayu, udah sarapan blengep belum? Blengep ya, blengep cotot nih. Ini jajanan tradisional legendaris khas Indramayu ya, rekan Prima. Ini jajanan tradisional dari khas Indramayu, Jawa Barat. Pokoknya kuenya ini berbentuk bulat putih, teksturnya kenyal, terus ada manis dan juga gurihnya. Biasanya di atasnya juga ditaburin apa tuh, bawang goreng ya. Waduh, asik banget nih. Terus katanya kangen nih dengan segaleng lengko. Wah, nasi lengko ya. Ini juga makanan khas di Indramayu ya, segalengko atau nasi lengko. Dan jangan lupa rekan Prima, kalau di Indramayu juga selain julukan Kota Mangga, karena ada di Bundaran Mangga sana juga ya, ada di Indramayu Kota namanya ada Bundaran Mangga. Terus julukan apalagi, ada Singa Depok juga, kesenian dari Indramayu. Nah itu tadi makanan khasnya juga dari Indramayu juga ada. Dan jangan lupa rekan Prima, di Indramayu yang kita tinggali untuk saat ini juga ada namanya Pondok Pesantren Mahat Azaitun, pondok pesantren terbesar di se-Asia Tenggara. Kita perlu juga bangga atas keberadaan dari Mahat Azaitun. Dan ada gedung pembelajarannya, ada gedung asramanya, ada fasilitas untuk olahraganya. Nah, fasilitas olahraganya kalau di Mahat Azaitun itu ada lapangan ya, lapangan yang besar seperti stadion, tapi bukan stadion GBK ya di sana. Namanya Palagan Agung. Palagan Agung. Nah, biasanya nih kalau hari Ahad ada yang tadi kalau Bapak Salim okeke di rumah. Nah, kalau hari Ahad di Mahat Azaitun, seluruh sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun, mulai dari para pelajar juga, terus guru, begitu juga yang amat berhormat Syekh Azaitun, juga olahraga kebugaran kaki atau OKK, berkumpulnya di lapangan Palagan Agung terlebih dahulu. Nah, semua berkumpul baru olahraga kebugaran kaki di sekitar kampus Mahat Azaitun. Oke, sudah berolahraga kah rekan Prima pagi hari ini? Jangan kemana-mana ya, setelah ini Putri hadir kembali di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lancur setelah lagu berikut ini. Ada Obati Rinduku ya.
dari miliknya Vita Alvia. Barangkali yang hari ini mengunjungi sanak saudara, family karena libur panjang, mengobati rindu kepada keluarganya. Selamat berbahagia pokoknya semuanya. Ya, mengobati rindu boleh gabung teleponnya di 0853 2189 95 delapan.

Ini cerah banget, cerah-cerah semuanya nih rekan Prima untuk pagi hari ini. Karena ada joget viral KDM DJ Haruskah Aku Mati, ini ya judulnya. Ini bisa digunakan juga untuk senam kreasi ya rekan Prima. Makanya ada yang request lagu tersebut. Kak Fitri, selamat pagi Kak Fitri di Gampar sana. Sudah request lagu tersebut. Dan sambil di rumah untuk goyang-goyang. Putri di sini juga jadi ikut-ikutan goyang ya. Ikutan goyang. Oke, selamat pagi juga karena menyebut tentang KDM ya. Selamat pagi untuk Kang Deddy Mulyadi. Bapak Deddy Mulyadi selamat pagi dan juga beserta jajaran pemerintahnya. Kang Deddy Mulyadi apa kabarnya untuk pagi hari ini? Putri menyapa ya. Di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Hadir juga ada Popik dari Bangka Belitung. Oke, yang di grup Ventura yang tadi hadir untuk senam sehat bersama rekan Prima, sudah sampai rumah kah? Mama Indah, udah sampai rumah, Ma? Atau Ibu Tuti, Mama Aldin? Oh, Mama Aldin tadi sudah mengambil ini ya. Apa tuh namanya dari PLN? Apresiasi untuk Mama Aldin dari PLN karena pas saat talk show bersama PLN ada Mama Aldin yang ikut bertanya untuk menelpon seputar listrik yang ada di rumahnya. Oke, bagi rekan Prima nih yang tadi sempat menyalakan kipas angin atau menyalakan apa setrikaan kan dari listrik ya, atau ngecas handphone. Nah, jangan lupa setelah full handphonenya, setelah dicas, dicabut ya, baik itu colokannya, jangan cuman ngecabut handphonenya aja tapi dari sumbernya nggak dicabut, karena makin lama juga itu akan pengaruh ya ke penggunaan dari listrik, jadi akhirnya tagihannya juga nambah. Terus dipastikan saat rekan Prima akan keluar rumah, meninggalkan rumah untuk berkegiatan di luar rumah, ya dicabut semua tuh dari kipas anginnya. Dicabut dulu. Baru, jangan sampai juga baru nyetrika, buru-buru pergi, gak dicabut deh setrikanya. Jadinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Diperiksa kembali lagi bagi rekan Prima segala apapun yang ada di rumah, baik itu listriknya ataupun tadi sedang menyalakan keran air yang ada di rumah tapi lupa gak dimatikan, udah buru-buru pergi. Jangan sampai ya, dicek kembali semuanya, dicek-cek. Putri aja terkadang bolak-balik tuh, eh tadi sudah dimatikan belum ya, karena tadi sedang menyalakan keran air yang ada di kamar mandi ngisi ember, udah dimatikan belum ya, dicek lagi gitu. Segala sesuatunya perlu dicek. Yang ada di laptop Prima juga salamnya nih buat sedulur Ning Gantar Desa Salam Ang Properti, selamat pagi. Yang ada di Bangka Belitung ada Kak Fopik juga, selamat pagi. Wah, Kepulauan Bangka Belitung nih, apa kabarnya, ada info apa dari Bangka Belitung sana atau cuacanya bagaimana? Oke, Mama Tita nih, ada pesenan gorengan. Tadi buru-buru pulang dari Prima FM, ada pesanan gorengan. Teh Soleha juga, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Pulang senam langsung beres-beres Mbak Putri. Langsung beres-beres rumah ya sambil dengerin Radio Prima FM. Pokoknya semuanya sehat-sehat untuk hari ini. Silakan bagi yang ingin gabung untuk teleponnya bisa dibuka di sesi jam yang ketiga ini di 0853 2189 9582. Oke, boleh ya, silahkan. Nah, Putri juga ini nih baca-baca kalau Kepulauan Bangka Belitung ini provinsi di bagian timur
Pulau Sumatera yang terdiri dari dua pulau utama ya, yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung ternyata, beserta ratusan pulau kecil. Terkenal sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia. Dan wilayah ini beribu kota di Pangkal Pinang. Selamat pagi nih yang ada di Bangka Belitung sana. Oke, okay. Jangan lupa rekam Prima semuanya, sekali lagi nih hari Jumat yang penuh berkah di hari ini, untuk bersama-sama nanti mendengarkan langsung melalui streamingnya, bisa di primafmindramayu.com atau melalui radio kesayangan rekam Prima, atau melalui aplikasi Noise, aplikasi Radio Garden. Untuk kegiatan hari ini di hari Jumat, kegiatan ibadah sholat Jumat, baik itu zikir Jumat, khutbah maupun tausiah dari yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin, Mahat Az-Zaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan juga Perdamaian. Oke, lanjut lagi yang pagi hari ini pengen request lagu tadi Pemuda Idaman, tapi gak bisa diputar ya kalau acara pagi ya, Kang Jody di Balikpapan. Kalau acara pagi hari, acara dangdut remix, dangdut koplo atau yang terbaru bisa diputar. Tapi kalau lagu Tarling, gitar lansuling di acara Ventura ya Kang, di pukul 11 sampai 15 sore nanti. Yuk kita goyang dayung pagi hari ini. Yang ingin mendayung bagi para nelayan selamat pagi. Ingin mendayung kemana pagi hari ini? Pastinya kalau mendayung itu harus kompak ya, agar mencapai tujuan dengan cepat dan selamat. Kalau mendayungnya gak bareng-bareng, satu ke kiri, satu ke kanan, gerakannya gak sama, bisa gak? Sampai tempat tujuan dengan aman dan juga selamat.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi

0: Obatflu. Tablet Obatflu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih, kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, nggak begitu bunyinya.
0: Nggak ada, tapi nggak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

Ih, ngomongin rindu melulu ya. Karena ada yang nanya rindu kepada siapa ya. Kak Gilang di Blitar, Jawa Timur sana. Ya, rindu dengan keluarga, rindu dengan kakak ya. Ada yang rindu dengan adik ya. Ini lagunya, ini rindu dari miliknya Mala Agata. Oke, selamat pagi juga untuk semuanya di pagi hari ini yang monitor selalu di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi di acara apa? Di acara pagi hari ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut hadir setiap hari dari mulai pukul 7 sampai dengan pukul 10 setiap harinya. Yang bilang rindu nasi pecel. Aduh, ngomongin nasi pecel nih. Ada yang bisa bikin pecel ya rekan Prima? Enak juga ya makan pecel siang-siang nanti. Ada kangkung, bayam, terus kacang panjang. Waduh, ngomongin kacang panjang nih. Kalau meskipun udah dipotong-potong, tetap aja namanya kacang panjang ya, bukan dari kacang pendek. Bedanya apa kacang panjang dengan celana panjang? Wah ya, kalau raja tebak-tebakan sebenarnya mah RT ya. Kalau kacang panjang dipotong, tetap namanya kacang panjang. Tapi kalau celana panjang dipotong, namanya jadi celana pendek. Iya kan? Oke, masih ada waktu bagi rekan Prima yang ingin gabung untuk teleponnya. Saat ini waktu menjelang pukul 9.36. Telepon interaktifnya nih nomornya ya di 0853-2189-9582. Silahkan. Nah, sebelum Putri menerima telepon dari rekan Prima semuanya, ada informasi yang Putri ingin sampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai PKBM Mahat Azzaitun, pusat kegiatan belajar mengajar di Mahat Azzaitun, atau yang di, ada warga belajar ya di PKBM. PKBM Azzaitun ini wujudkan pendidikan tanpa batas. Dan PKBM di lingkungan Mahat Azzaitun ini hadir sebagai solusi konkret untuk menyelaraskan kualitas sumber daya manusia dengan kemegahan fasilitas pendidikan yang tersedia. Berawal dari kelas dewasa, program ini telah bertransformasi menjadi jalur pendidikan formal yang melayani ujian kesetaraan dari tingkat dasar hingga menengah atas bagi karyawan dan masyarakat luas. Langkah strategis ini juga bertujuan menghapus ketimpangan literasi, memastikan setiap individu di dalam kampus memiliki kualifikasi pendidikan yang diakui negara serta kompetensi ilmu yang mumpuni. Dan keberhasilan inisiatif ini terbukti melalui pencapaian para alumni yang kini berhasil menempuh pendidikan hingga jenjang magister di berbagai perguruan tinggi. Dan selain fokus pada akademik, lembaga juga mengintegrasikan kemandirian ekonomi melalui pengelolaan koperasi dan lahan produktif guna mendukung ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Melalui momentum kelulusan yang selaras dengan nilai kebangsaan, institusi ini juga berkomitmen terus mencetak individu terpelajar yang adaptif dan siap berkontribusi nyata bagi kemajuan peradaban. Jadi, jangan tunda kesempatan ya untuk meningkatkan kualifikasi dan kapasitas diri Anda. Segera bergabung dengan program pendidikan PKBM dan jadilah bagian dari generasi cerdas yang siap membangun masa depan lebih baik. Oke, informasi mengenai dunia pendidikan yang dikutip dari looknews.co.id di pagi hari untuk mengisi ruang informasi di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk lanjut lagi ya rekan Prima untuk lagu berikutnya, untuk
menghibur rekan Prima semuanya yang sibuk-sibuk pastinya aktivitas.

aktivitas pagi hari ini. Pastinya satu persatu deh kegiatan kesibukan di rumah sudah mulai terselesaikan ya. Sibuk-sibuknya beres-beres rumah sudah mulai selesai. Lanjut mau kemana juga segera ya, segera direncanakan. Karena kita juga perlu ya namanya refreshing. Bener gak? Perlu refreshing seminggu sekali atau sebulan sekali, biar refresh lagi pikirannya dan kerjanya nanti lebih semangat lagi. Bener gak? Ada yang setuju? Tapi mau milih kemana ya? Milih satu atau dua tempatnya yang mau dikunjungi hari ini? Satu atau dua tempat nih? Oke, inilah dia satu atau dua dari Fira Cantika dan juga Nabila. Oke, semuanya yang hadir di pagi hari ini, semangat pagi. Salam Jumat berkah untuk semuanya.

0: Mas,
1: lihat dek, tumben romantis dek.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh,
0: iya.
1: Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi

Tangga biru karena baru saja dicuci, yang sedang menjemur-jemur baju, menjemur-jemur pakaian di pagi hari ini. Selamat pagi. Halo Mas Denny juga yang hadir di laptop Rima FM juga, selamat pagi. Waktu menunjukkan 9.53 untuk saat ini ya rekan Prima. Dan ada informasi untuk pagi hari ini di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ini dari dunia olahraga. Ya, dunia olahraga. Siapa yang suka dengan sepak bola nih? Kan ada kabar yang dikutip dari looknews.co.id rekan Prima semuanya untuk pagi hari ini, bahwa ada sanksi dari AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, bahwa Persib ini didenda 3,5 miliar rupiah akibat kericuhan supporter. AFC resmi menjatuhkan denda 3,5 miliar rupiah kepada Persib Bandung akibat kericuhan supporter pasca laga lawan Raja Buri di ACL 2. Dan insiden ini yang dipicu kekecewaan atas kegagalan tim melaju ke babak berikutnya, termasuk dinilai melanggar kode disiplin serta regulasi keamanan stadion. Dan selain sanksi finansial yang harus dilunasi dalam waktu 30 hari, Persib Bandung juga dilarang menyelenggarakan 2 pertandingan kandang tingkat Asia dengan penonton pada musim mendatang. Hukuman tanpa penonton tersebut mencakup 1 laga wajib dan 1 laga masa percobaan selama 2 tahun yang akan aktif otomatis jika pelanggaran serupa terulang. Sanksi berat ini menjadi peringatan keras bahwa tindakan anarkis supporter berdampak fatal pada stabilitas finansial dan dukungan moral tim kompetisi internasional. Oke, maka dari itu ya rekan Prima, mari junjung tinggi sportivitas dan jaga ketertiban stadion. Dukung Persib secara positif agar tim kesayangan kita dapat terus berlaga di kancah Asia tanpa hambatan sanksi. Oke, untuk berita selengkapnya mengenai sanksi dari AFC kepada Persib yang didenda 3,5 miliar rupiah ini, bisa rekan Prima baca lengkap di looknews.co.id. Dan kabar selanjutnya juga masih dari dunia olahraga rekan Prima, bahwa timnas U17 takluk 1-3 dari Jepang. Mimpi Piala Dunia terhenti. Langkah Indonesia menuju Piala Dunia U17 2026 resmi terhenti usai kalah 1-3 dari Jepang pada laga pamungkas grup B Piala Asia U17 di Jeddah. Dan meski Perez sempat mencetak gol balasan lewat tendangan bebas, dominasi Jepang tak terbendung ya. Kekalahan ini menempatkan Garuda Muda di posisi juru kunci. Tapi kegagalan di fase grup ini tetap menjadi pengalaman, pengalaman yang sangat berharga bagi pengembangan pemain muda di bawah asuhan Nova Arianto. Diharapkan terus berkembang untuk kompetisi internasional mendatang. Dukungan penuh tetap diperlukan ya, guna mengawal kemajuan talenta muda sepak bola nasional. Yuk terus kawal perjuangan Garuda Muda dan pantau agenda terbaru dan program pembinaan usia melalui situs resmi PSSI agar tidak ketinggalan informasi. Oke, kabar tadi mengakhiri informasi di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan hanya di Radio Prima 958 FM, Hourglass Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, di Mahatazitun juga ada lapangan sepak bola ya rekan Prima. Lapangan sepak bola dinamakan Medan Satria Wiratama. Ini lapangan sepak bola yang ada di Mahat Azaitun. Ada 6 buah lapangan sepak bola standar internasional di Mahat Azaitun.
di namanya Medan Satria Wiratama. Wih, kapan nih Rekan Prima bisa berkunjung ke Mahata Zaitun untuk melihat lapangan sepak bolanya yang ukurannya standar internasional. Oke, okay. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya di Ngopi Sae pada pagi hari ini bersama Putri Ayu di hari Jumat 15 Mei 2026. Dan nanti acara Fansura jam 11 sampai jam 15 sore bareng Bang Andre ya. Oke, masih di rindu-rindu nih pagi hari ini. Rindu aku, rindu kamu. Lagu penutup untuk acara pagi hari ini Ngopi Sae. Jangan kemana-mana, tetap di radio kesayangan Rekan Prima semuanya di 95,8 Prima FM. Terima kasih. Putri pamit ya. Mohon maaf bila ada salah kata dari Putri Ayu yang bertugas di pagi hari ini. Besok pagi masih bersama Putri Ayu di Ngopi Sae edisi akhir pekan Sabtu di tanggal 16 Mei 2026. Sampai jumpa dan sampai ketemu besok pagi ya. Assalamualaikum. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di Ventura Fans Ketemu di Udara Nengke Nengke Neng Prima FM. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima Bang Andri menemani Anda 4 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 15.00 ya rekan Prima. Dan di kesempatan siang hari ini, karena hari Jumat ya, nanti jam 11 lewat 30 menit tentunya Bang Andri akan break sejenak ya untuk sholat Jumat. Dan jangan lupa rekan Prima, di hari Jumat ini nanti Prima FM akan terhubung langsung atau live streaming ya dengan Masjid Rahmatan Lil Alamin, guna untuk menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat di sana. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan rekan Prima, Bang Andri masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, belum beranjak dari studio di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semua yang standby dari pagi sampai dengan siang hari ini tentunya tetap semangat ya dan bahagia selalu. Dan Abang Andri ucapkan selamat bergabung aja bagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan terhibur ya. Dan bagi rekan Prima yang sudah panteng dari pagi sampai dengan siang hari ini, tentunya Abang Andri ucapkan selamat siang aja. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk tetap stay tune ya di 95,8. Dan sebelum Bang Andri akan mengajak rekan Prima untuk interaktif ya di kesempatan siang hari ini, Bang Andri akan menyapa-nyapa rekan Prima semua yang sudah tergabung dalam Ventura di kesempatan siang hari ini. Dan juga menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih stay tune di 95,8 Prima FM. Tentunya di kesempatan pagi hari ini Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan terhibur ya tentunya. Selamat pagi, selamat siang ya rekan Prima, buat warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya, yang ada di Horgelis dan sekitarnya, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Karangsinom, yang ada di Horgelis, yang ada di Patrol, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Sukatan Hilapan, apa kabar di kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini ya. Bang Andri mengucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga buat yang ada di Subang, yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, yang ada di Kalijati ya, di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu dengan Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang aja. Dan juga lanjut yang ada di Sumedang, Wong Sumedang, apa kabar di kesempatan siang hari ini? Setia selalu ya bersama Prima FM. Dan tak lupa juga buat yang ada di Majalengka juga selamat siang dan mudah-mudahan terhibur. Dan juga yang ada di Cirebon ya, selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menapaki hari ini. Dan mudah-mudahan panteng selalu ya sampai tuntas acara nanti sampai jam 15 ya. Oke, dan rekan Prima di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andri akan buka interaktif ya, digunakan nomor teleponnya ya di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya untuk membuka kesempatan rekan Prima untuk interaktif ya di kesempatan siang hari ini. Oke, sudah ada yang masuk, diterima dulu yang sudah menanti dari pagi ya. Sambil pegangan pintu anguk-anguk baik. Siapa kono, diangkat dulu ya Bang Andri. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Barokatuh.
0: Merdeka. Ventura.
1: Pancuran kanegi.
0: Iya.
1: Radio Prima FM.
0: Ibu Sukina.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Sukina. Wis intip-intip bae ya dari pagi kono ya.
1: Baru mandi mana repot.
0: Bikin gak nong
1: belanja
0: pagi. Kono siapa kono sing guyu-guyu bae kono siapa kono?
2: Aril.
0: Oh, Kang Aril.
2: Iya.
0: Kang Aril saking pundi Kang Aril?
2: Sing Blok KDB.
0: Oh, Blok KDB. Pripun kabare Kang Aril?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Suka dengerin Prima FM beli.
2: Berulang.
0: Oh. Kang Aril sambil belanja di tempatnya Ibu Sukinah ya.
2: Iya. Lagi belanja sayur asem.
0: Oh, sayur asem. Aduh. Lah, lemen belanjane Oke. Belanjane jam sekian, masake kapan kuno?
2: Ya, awan-awanan bae.
0: Awan-awanan ku bar Jumatan kuno ya.
2: Anggo pera-pera.
0: Ngomong. Kang Aril, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia ya Kang Aril ya. Salam, salam spesialnya dari Kang Andri nih untuk Kang Aril ya.
1: Bang Andri ikut ya, aduh kita tanggal itu aku apa sih ya?
0: Apa aku nolakan nih? Kodong lompong maning?
1: Iya lah kodong lompong. Layan mau mang rencana kita ku, mau. Wis salam salam ya mas. Kang Aril ya, nyantai nyantai karo sama kamu dingin menang.
0: Ngono ngopi-ngopi dingin Kang Aril aja balik dingin ya.
1: Oke. Okay. Ya, salam ya, wes. Ya.
0: Ayo mangga silakan yo.
1: Nang Rasti Mayu Dangi Nang Rasti. Naik. Teh Isa. Naik Teh Isa. Semangat
0: semangat. Semangat
1: ya. Gua bono. Okay. Tingkat panasan takiyunku. Anggo Kang Rian, Kang Salman. Anggo Uyut, Mang Wan Samang. Ayo naik mang. Anggo. Kan
0: jalan lagi mau obat. Guyu-guyu dewek bae kono jarene. Kok
1: jangan enggak mau semanjing dan di kok dia teman emane mana? Kono ya ora kebedak-bedak.
0: Ah, iya wis ora apa-apa, tinggal dingin.
1: Ora apa-apa ya, Bang Andre. Wah. Iya. Sakur. Bapak Salim, saya ke Bapak Salim. Enggak, Pak Lebe. Ibu Billy, Mama Aldin. Cepat bela gerak cepat ya. Wah, Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Aduh, Ibu, Mileti aja kaget nih Mileti, bisa kita masuk. Cina cepat abane repot bae.
0: Oh, repot bae kuno ya.
1: Anggo Mimi Rati, Mama Ratina, Mimi Ratina.
0: Oke.
1: Mama Indah, Mama Indah kaget maning beli tadi Cina ngomong biasanya kaget jadi lihat kaget karena bisa
0: kaya masuk. Nah tuh tes tes soleha ku, tes soleha.
1: Kan lagi kak bingin aneh je. Rumah tu mai besukin aku orang turu-turu saja. Aduh, Mak Indah, iya emang besukin aku. Alhamdulillah aku emang dari macam dong belanja, tak kalah belanja bungkus si.
0: Oke.
1: Oh, Ibu Tuti, Mama Fauzan, Mama Odang. Angga, udah sekadar-kadarnya baik.
0: Sekadarnya baik. Belajar
1: tentang masak sawan dengan wong sing udah belajar.
0: Serah apa-apa, yang penting sehat selalu ya Ibu Sukinah ya.
1: Amin, nomor satu sehat ya Bang Andri. Ucapannya Bang Andri.
0: Ucapannya
1: kopi pahit ning dumur meja nah. Bapak lantang Ibu Sukinah pamit ada wagi beranja
0: kono ya iya, dilayani dingin.
1: Bang Andri, sehat selalu ya Bang Andri keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh, seneng banget baka Ibu Sukinah telponku. Orano susah, orano sedih-sedih pisan kah. Semangat terus kuno ya. Dan juga selamat siang aja buat yang di grup Ventura, Mama Indah dan juga Teh Soleha. Bang Andre, Teh Soleha sambil rebahan biasa Bang Andre, udah panas pola. Oh, habis panas tak kuno. Eh, gini nang studio ora panas-panas acan ki. Adem nang studio kan. Lamun ora percaya mene bae. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Ibu Sukina ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Fans

0: Kayu Barat.
1: Betul. Yes. Karo siapa ki?
0: Siapa ya?
1: Ya siapa ya?
0: Rumah mewah.
1: Perkenalkan dirimu. Iya. Pura-pura gitu loh.
0: Iya, pura-pura berkenal. Kita kus lagi liat-liat Bang Andre.
1: Terus kerungu suara nih Bang Andre langsung jegirat gitu ya.
0: Iya, langsung jegirat. Ibu Sukina yang selalu ceria.
1: Ibu Sukina malah nggak sedih-sedih. Iya.
0: Iya. Sampai dari ini pening bantal baru beli sih.
1: Iya. Bagaimana nggak enak? Orang di rumah aja dianterin ya, dianterin duit, dianterin.
0: Iya.
1: Enak tuh.
0: Iya, coba. Kita mah pengen duit muter-muter.
1: Nah, ngono Ibu Sukina lagi. Wong mara nang omahe lagi apa nyantai-nyantai. Ibu Sukina arep duit beli ngono.
0: Iya,
1: tukeran sayur jare. Ora tuku, ora tukeran sayur.
0: Iya, pokoke mah wis lah seneng laka-laka lah. Lah gue godong lompong ya wis ya, kita berapa jalu godong lompong. Ibu Sukina bae godong lompongnya.
1: Oke, liane aja godong lompong baik.
0: Iya, aja godong lompong baik. Pengen jalukin baik.
1: Apa kuno?
0: Dedali putih.
1: Oh, ngono
0: iya loh.
1: Pokoknya tanda guna dedali putih.
0: Abo.
1: Oke, Amin Evi lanjut.
0: Sehat ya,
1: alhamdulillah.
0: Ceria, baik,
1: senang.
0: Sampai kita misalkan liup, dia langsung biar. Alah, Bu Sukina sampai kaget. Langsung banyak HP.
1: Aku mama rati ku nang di, mama rati kayak tadi nongol hilang maning ku ya. Oke, Mangga, salam-salame, silahkan.
0: Salam-salame, kanggo Mama Raffi dulu, nomor satu.
1: Mama Raffi ya.
0: Nganggo Mama Pitan, bareng dari sakanya. Nganggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mimi Tuti, Mama Indah, bareng Bapak Amirnya. Mama Nenek, Mama Lina. Teteh Soleha, Bunda Mary, bareng Haji Alinya. Bapak Yuni bareng Mama Yuninya. Ibu Sukina bareng siapa ya Kang Andre?
1: Itu mau Kang siapa ku ya?
0: Aril.
1: Kang Aril. Singkat DP jare.
0: Oh, karo Kang Aril ya.
1: Bukan Aril.
0: Salam anu, kenal.
1: Bukan Aril Jakarta kono ya. Lamun Aril Jakarta mah sing gue apa namanya?
0: Noah.
1: Sing duwe ada apa denganmu? Anak apa? Panjenengan ngono.
0: Ya, oke.
1: Lanjut Mangga.
0: Mangga Mimi Samina. Mama Aldin, Mama Rini, nok kita unyu-unyu.

0: Mister ngantuk. Ah, Mister ngantuk pamlet.
1: Paham. Ngulamun menen terus dicewer gitu.
0: Iya, ente baik.
1: Oke.
0: Yang gonang rastim.
1: Gonang rastim.
0: Yang wakang lantang, kang aman, sing selalu aman. Yang wakang Rian, Uyut, Abah Adik Putir, Palebe, kang siapa kaya? Kang Rojaya.
1: Kang Rojaya.
0: Papa Gopar Gopur.
1: Oke.
0: Yang go Patrisno sing Belengko. Anggo Aki Metal, Sakpur, Ayah Pamungkas, Anggo siapa ya, sing ning anu ta?
1: Sing di,
0: Taisa, Taisa sayang, Ma Odang sayang, Anggo Mom Ara, Mas Nani, Kara Kang Tanie, Anggo dulur kula dewek, Neti, sing paling eman, sing paling sayang, ucapane kang,
1: ucapane,
0: apa ya?
1: Apa? Sing penting aja nandur gedang pinggir kali, bae wis.
0: Ora mau kon
1: kentir. Lanjut yo.
0: Ning suka seneng tuku korma. Ning Indramayu. Ning tuku pare ning Indramayu.
1: Cakep.
0: Kula seneng ning Radio Prima. Penyiare ganteng-ganteng lan ayu-ayu.
1: Alhamdulillah, hirabil alamin matur kesuwun. Sing durung weruh
0: nang penyiare ramah-ramah.
1: Lamun beli weruh nang nang studio bae ya. Nek pengin weruh nang studio bae ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Bagian ini jabat panas kayak Kang Andre
1: mah pasti sistem gitu.
0: Iya lah, habis banget.
1: Oke.
0: Okay. Ya, spesial
1: ini. Spesial
0: nah, gue sing anak irinya.
1: Nah, anak kuno, lagi apa?
0: Biasa anak.
1: Oh. Anak. Kurungu beli kuno. Oke, spesial buat sing nong iringan kuno ya.
0: Dengan anak iringan lah pokoknya.
1: Yang penting dedali putih lah bu, dedali putih.
0: Ya, dedali putih, iya pokoknya harus dedali putih.
1: Oke, yo.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Epi yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9852. Oke, di belakang Mimi Epi ada siapa nih? Dibuka kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, sudah nyambung. Oh, putus lagi ya. Oke, dicoba lagi di 0853-2189-9852. Yuk, yang mau gabung ya.

0: Oke, rekan Prima, 22 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama pengantri menemani Anda di Ventura, fans ketemu di udara. Neng kini kini Prima FM. Oke, di belakang tadi Mimi Evi, ada siapa nih? Dibuka kembali di 0853289-9582. Oke, diterima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ventura. Dengan Mr. Bono. Tah kono. Mr. Bono Van Houten. Gimana sehat Mr. Bono?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa nih Mr. Bono nih?
1: Lagi mau ke masjid nih.
0: Mau persiapan ya?
1: Iya,
0: jadi ya, apa namanya persiapan ya untuk sholat Jumat.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono langsung mau request lagu apa nih Mr. Bono?
1: Ya, coba ngaplang-aplang aja udah.
0: Ngaplang-aplang. Oke.
1: Ngaplang aja ya.
0: Oke, salamnya buat siapa yo?
1: Salamnya buat Ibu Sukina, semangat tadi.
0: Ha, iya semangat banget tuh Ibu Sukina.
1: Final
0: lu ngedek aja dia tadi ya. Heeh. Ora kok apa nang dolan nang omah ya ya kudu ana anu nang kono. Iya ada harus ada apa namanya kopinya. Nah, kono requestnya, requestnya Ibu Sukina, nanti Mr. Bono yang. Oke, lanjut mangga.
1: Iya, berarti happy. Yang ada kadang nyambangin nanti juga dia. Ini happy,
0: ini pagi
1: aja ya. Iya.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Oke, nang Rastim.
1: Iya, Rastim belum masuk ya.
0: Heeh, belum. Oke.
1: Yang ini pada waktunya.
0: Oke.
1: Sama Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina. Oke.
1: Pindah Mary.
0: Pindah Mary.
1: Bisa kreatif. Suci.
0: Oke.
1: Mama Aldin.
0: Mama Aldin. Oke.
1: Mama Billy.
0: Mama Billy. Oke.
1: Mama Odang. Mama Rati.
0: Mama Rati ya.
1: Rian.
0: Oke, Kang Rian.
1: Sompong. Ya, Capur.
0: Capur.
1: Capur RB.
0: Oke.
1: Kawan
0: tak.
1: Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Nenek.
0: Oke.
1: Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo.
1: Dede Ica. Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
1: Iya. Bunda Yunisari.
0: Oke.
1: Asep Rolan.
0: Asep Rolan.
1: Iya. Dede Bekumu mungkin saja.
0: Oke.
1: Iya. Bunda semua lalu. Saya tunggu lagunya.
0: Baik.
1: Iya, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih ada waktu ya. Yang mau gabung masih satu penelpon lagi yang mau gabung, silahkan di 0853289-9582. Sebelum Bang Andri akan putarkan lagu dan break untuk sholat Jumat. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Aduh. Ada apa kuno? Putus lagi. Yang punya 2770. Waduh. Oke, masih ditunggu ya di 0853-2189-9582. Sebelum Bang Andri akan putarkan lagu di kesempatan siang hari ini. Dan juga selamat siang aja rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya menuju ke suatu tempat ya. Dan di kesempatan siang hari ini mudah-mudahan apa yang Anda apa namanya Anda jalani atau dalam perjalanan Anda menyenangkan dan tentunya sampai tujuan dengan aman ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ventura. Dengan Mama Rati. Tadi telepon terus hilang lagi Mama Rati. Nang digunakan orang tuku dah.
1: Iya.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sering-sering telepon aja berarti. Kalau sering-sering telepon, sering-sering banyak orang beli, gitu ya. ada berkahnya, ada rezekinya ya, Mamarati ya.
1: Bang Andri,
0: alhamdulillah sehat selalu. Terus sebaliknya priwe Mamarati.
1: Waras, berkas,
0: dua beras, akas, terus apa maning kono?
1: Sendatus lagu,
0: silakan Mamarati, lagunya apa?
1: Kecena pengen bantal guling.
0: Bantal guling. Eh, awan-awan bantal guling ku priwe se.
1: Iya. Panas dan bilang.
0: Pantese ku awan-awan ku dodok jentul dewekan ku ya, aja bantal guling.
1: Dodok dewekan.
0: Lamun bantal guling mah nang jero kamar kuno ya. Wis ora apa-apa, lagu iki yen Maya. Mangga salam-salamnya nggo sinten yo Mangga.
1: Salame buat Kang Rian.
0: Kang Rian, oke.
1: Ini Eti, Kang Wanta,
0: oke.
1: Kang Sali, Kang Rasti.
0: Kang Rastim ya.
1: Ibu Sukina,
0: oke.
1: Mama Aldin,
0: Mama Aldin,
1: Mama Indah,
0: oke.
1: Ibu Tuti.
0: Mr. Bono, oke. Okay.
1: Mbak Tada Aja Siti,
0: oke. Okay.
1: Mbak Bunda Mary,
0: Bunda Mary.
1: Mbak Kang Ibe,
0: oke.
1: Okay. Mbak Mama Dede, pedagang
0: es sing ning pojokan alun-alun Horgele, sing madep ngulon kono ya. Amin.
1: Siale nggo Kang Andri.
0: Oke, matur kasuwun.
1: Lagi tugas.
0: Heeh, matur kasuwun. Oke.
1: Ucapane. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Rati yang ada di Mandi Rancan ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dengan Prima 30 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Abang Andra akan putarkan lagu tentunya di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana ya rekan Prima. Dan lepas pukul 10 atau pukul 12 ya, nanti Prima FM akan tergabung untuk live streaming kegiatan sholat Jumat yang ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun. Dan Bang Andri akan break sejenak ya untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, ada Godong Lompong dan juga nanti dilanjut Ngaplang-ngaplang dan juga Dedali Putih dan juga ada Bantal Guling. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 prima.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju apa,
0: Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh.

0: kejujuran.
1: Masuk 95,8 Prima FM.

على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi lainnya yang telah membawa peradaban bagi umat manusia sedunia dan yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati menuju apa yang kita cita-citakan bersama. Hadirin jamaah sholat Jumat yang mulia, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk arah peradaban suatu bangsa. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, pelajar dituntut tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran diri, tanggung jawab sosial, serta kemampuan untuk menghadapi realitas kehidupan. Pendidikan berasrama hadir sebagai satu di antara sistem yang dapat mewujudkan hal tersebut, karena tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, serta keterampilan hidup secara nyata. Dengan pembinaan yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan, pendidikan berasrama menjadi sarana strategis dalam melahirkan generasi pelajar yang berkesadaran, mandiri, dan siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia modern di abad ke-21. Pada kesempatan ini, khatib menyampaikan khutbah yang berjudul Membangun pelajar yang berkesadaran melalui pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad ke-21. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Dalam konteks kekinian, pendidikan tidak cukup hanya mencetak pelajar yang cerdas secara intelektual, tetapi juga harus mampu melahirkan pelajar yang memiliki kesadaran filosofis, kesadaran ekologis, dan kesadaran sosial akan tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa. Satu di antara sistem pendidikan yang mampu mewujudkan hal tersebut adalah pendidikan berasrama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Dalam gagasan Syekh Hazitun, pendidikan berasrama merupakan sistem pendidikan yang membina pelajar secara menyeluruh selama 24 jam. Pendidikan ini tidak berlangsung di ruang kelas, tetapi juga dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pelajar tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga mengalami proses pembentukan karakter, kesadaran hidup secara langsung, serta keterampilan hidup secara nyata. Dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 53 disebutkan, Zalika bi'annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wa annallaha samii'un 'aliim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa kesadaran dan kesungguhan merupakan kunci utama perubahan. Pelajar yang berkesadaran adalah pelajar yang mampu memahami dirinya, mengolah potensinya, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya. Sejalan dengan itu, Syekh Az-Zaitun menekankan bahwa pendidikan tidak cukup hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga harus mampu membekali keterampilan agar pelajar mampu hidup mandiri, berkarya, dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pendidikan berasrama memiliki peran strategis dalam membangun pelajar yang berkesadaran melalui beberapa aspek penting. Pertama, kesadaran filosofis. Pelajar dilatih untuk memahami hakikat dirinya sebagai manusia berilmu, menelaah tujuan hidup secara mendalam, serta membangun cara berpikir yang reflektif dan bijaksana dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Kedua, kesadaran ekologis. Lingkungan berasrama membiasakan pelajar untuk memahami keterkaitan antara manusia dan alam, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, serta membangun tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlanjutan kehidupan. Ketiga, kesadaran sosial. Dalam kehidupan berasrama, pelajar hidup bersama dengan berbagai latar belakang, sehingga terbentuk sikap saling menghargai, bekerja sama, dan peduli terhadap sesama. Keempat, keterampilan. Pelajar tidak hanya dibekali teori, tetapi juga dilatih keterampilan nyata, baik keterampilan berpikir, berkomunikasi, maupun keterampilan praktis, sehingga mampu mandiri dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di abad ke-21 ini, bangsa Indonesia memiliki tantangan global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan generasi pelajar yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kesadaran diri yang tinggi, karakter yang kuat, serta keterampilan yang mumpuni. Pendidikan berasrama menjadi satu di antara solusi strategis dalam mewujudkan hal tersebut. Marilah kita bersama-sama mendukung sistem pendidikan yang mampu membangun pelajar yang berkesadaran, pelajar yang tidak hanya memahami ilmu, tetapi juga mampu mengamalkan, mengembangkan, serta menghadirkan keterampilan dalam kehidupan nyata demi kemajuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap membawa Indonesia menuju peradaban modern yang bermartabat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عن مشاهدتك ومحبتك ومثل على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك

محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin dan anak-anak sekalian yang berbahagia, di kesempatan

kali ini di tanggal 15 Mei 2026, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syekhun al-kiram, syekh kita bersama, sudah kembali ke ma'had dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Insyaallah paripurna. Kemarin beliau hadir sini di pukul sekiran 16.30 dan sekaligus menerima tamu sejumlah 4 orang dari Cijambe, Subang. Dilanjutkan saudara sekalian yang berbahagia, bahwa dalam waktu dekat ini insya Allah di hari Rabu, mudah-mudahan, dan tadi Syekh di ruang kantor beliau di masjid ini, saat ini beliau hadir bersama kita sholat dari dalam ruangan kantor beliau. Sekilas musyawarah dengan kami, dengan Ustaz Abdul Halim, dengan Ustaz Abu Sabit, dengan kita semuanya. Idul Adha hari apa? Insya Allah kita jawab semuanya tadi hari Rabu, tanggal 27 insya Allah. Ya. Jika tidak ada perubahan, itu yang dapat disampaikan. Hari Raya Idul Kurban ini masuk masih dalam tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah hewan kurban pun dan harokah kurban yang utama dan terutama telah pun digalang terus, dihimpun terus. Bahkan tadi sekilas Ustaz mendengar laporan dari Ustaz Abdul Halim kepada Syekh kita, yang sudah 100% capaiannya itu adalah Jawa Timur dan Banten. Sisanya masih harus terus digalang. Jawa Timur dan Banten sudah 100%. DKI masih harus ditingkatkan kembali. Kemudian di dalam pelaksanaan harokah kurban maupun kepanitiaan Idul Adha ataupun Idul Kurban ini harus memeransertakan segenap Sivitas Akademika Zaitun, dari mulai pelajarnya sampai kepada mahasiswa, dari mulai pendidik di tingkat guru sampai kepada dosennya, semua bersatu padu sebagai jajaran, sebagai sivitas peserta didik dan pendidik yang ada di Az-Zaitun kita ini. Berapa jumlah mustahiknya? Alhamdulillah meningkat ya. Sejumlah 4.340. Apakah itu sudah termasuk yang Jawa Timur dan Banten? Sudah termasuk. Nanti yang akan mendistribusikannya adalah dari jajaran pengurus Jamaah Ka'batullah untuk lingkungan yang sedikit agak jauh dari ma'had, sedangkan yang di lingkungan ma'had dan sekitar ma'had yang bisa dijangkau akan didistribusikan oleh para pelajar, oleh para mahasiswa, dan dikawal, ya, dikendalikan, dibimbing, dipimpin oleh para pendidik, baik itu guru maupun tenaga dosen. Saudara sekalian yang berbahagia,
pagi hari tadi, kemudian pagi hari tadi ya disampaikan kita tidak dapat melaksanakan kegiatan Qobliyah Jum'ah untuk sementara. Insya Allah pekan depan, Jum'at pekan depan kita laksanakan. Satu di antara hujahnya atau argumennya, alasannya ataupun reasonnya adalah bahwa besok itu hari Sabtu akan diadakan irsyad atau bimbingan terpadu bagi pelajar-pelajar tingkat ibtidaiyah, di mana tempatnya akan dilaksanakan di gedung Basement Ali. Kemudian tidak hanya itu, saudara sekalian, pelajar-pelajar MTS yang beberapa hari lalu baru menyelesaikan kegiatan irsyad atau bimbingan terpadu di gedung Ali lantai 5 yaitu di Menezeteso, rupanya nanti akan melakukan pentas seni sekaligus selamatan kelulusan dan merespon menghadapi kegiatan belajar ke masyarakat untuk berapa lama, Ustaz Purnomo? Ya, satu bulan 3 hari. Setelah itu kembali ke ma'had untuk melanjutkan ke jenjang madrasah aliyah, menjadi pelajar aliyah, mulai status anak-anakku menjadi pelajar kelas 10. Ya, yang sekarang kelas 11 sebentar lagi setelah sebulan 3 hari itu akan menjadi kelas 12. Ya, antara kelas 10, kelas 11, kelas 12 harus kompak. Tidak ada kakak kelas, tidak ada adik kelas, melainkan aliyah. Itu yang harus dibangun saat ini. Sehingga minimal, bahkan tiada nanti kegiatan-kegiatan bembuli satu dengan yang lainnya. Ya, selama ini yang masih sedikit agak sulit dikontrol itu ketika pelajar-pelajar di tingkat aliyah itu melakukan pembulian. Maka ketika kompak antara kelas 10, kelas 11, kelas 12, insyaallah, ya, insyaallah pelajar Ma'had Az-Zaitun semuanya akan betah, ya, dalam mengenyam pendidikan di ma'had ini, sehingga kelas 12 bisa dilalui dan dalam 3 tahun ke depan bisa lulus bagi yang kelas 10. Itu harapannya. Kegiatan ini nanti akan dilaksanakan pada hari Senin di gedung Al-Akbar. Tentu ada penampilan-penampilan. Apakah itu menari, apakah itu bernyanyi, silakan. Sebatas dalam batasan yang sesuai dengan etika kita, ya, sebagaimana yang sudah berlaku dari masa ke masa di Ma'had Az-Zaitun. Kemudian daripada itu dapat disampaikan sebuah informasi kepada seluruh sidang Jumat di kesempatan yang baik ini, bahwa IAI Al-Aziz ataupun Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia saat-saat ini sedang melakukan dan melaksanakan prosesi sekaligus tahapan-tahapan reakreditasi. Ya. Yang pertama, reakreditasi adalah IAPT, Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. Dan alhamdulillah kami sudah siap. Kami sudah siap. Hanya yang menjadi persoalan adalah sistem IT di BAN PT maupun di PD Dikti yang dikelola oleh Kementerian Agama itu ternyata masih belum sinkron. Nah, ini ada hikmahnya bagi kita. Daripada itu maka kita melakukan
reviewing lagi, meninjau melihat lagi mana yang masih harus ditingkatkan dan mana yang sudah kita nyatakan sebagai isian-isian yang sudah memang layak. Nah, tidak hanya itu, kita mempersiapkannya sudah relatif lama ya. Sudah sekira 8 bulan. Efektif mulai dari Oktober 2025. Sebelum-sebelumnya kita undang para profesor doktor untuk melakukan forum grup diskusi. Ya, seperti apa idealnya. Nah, ternyata efektif mulai di 8 bulan. Ya, dari mulai bulan Oktober 2025 sampai bulan akhir dari April, ya, sehingga Mei ini sudah siap. Sekali lagi, ada data yang belum sinkron, data Sabto IAI Al-Aziz belum sinkron antara BAN PT dengan PD Dikti yang dikelola oleh Kementerian Agama. Kita menunggu sinkron, maka kita sudah mulai bisa masuk atau sudah diterima. Bagaimana dengan datanya? Sudah, semua sudah kita upload ya. Nah itu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya, yang tadi dilanjutkan. Break dicabut ya. Kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Bang Andre dan juga di 95,8 Prima FM di acara Fanstura, fans ketemu di udara, nengke-nengke neng Prima FM. Dan rekan Prima yang tadi sudah kita ikuti bersama-sama ya, kegiatan sholat Jumat atau live streaming dari Masjid Rahmatan Lilalamin Az-Zaitun yang melaksanakan atau yang sedang melaksanakan sholat Jumat di sana. Dan kembali lagi bersama Bang Andre menemani Anda di Fans to Heavens ketemu di udara, neng kineki neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga Bang Andre menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan ya, di hari ini atau di jam ini ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya Bang Andre akan hadirkan lagu-lagu yang cantik ya, lagu-lagu pantura untuk menemani rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Bagi yang istirahat, selamat istirahat. Bagi yang sedang bekerja, Abang Andre ucapkan selamat bekerja aja. Mudah-mudahan kesempatan siang hari ini semuanya bahagia selalu dan tetap semangat ya. Dan juga bagi Anda yang sedang monitor selalu di live TikTok ya, Bang Andre ucapkan selamat siang aja. Mudah-mudahan semuanya bahagia. Dan juga ada Kang Wanta juga. Terima kasih buat yang sudah stay di TikToknya masing-masing ya. Dan mudah-mudahan terhibur selalu. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Mulai dibuka ya setelah Jumatan ya. Dan juga selamat siang aja buat yang monitor selalu dari pagi, dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan juga bagi Anda yang sedang makan siang ya, selamat bersantap siang aja. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini menu yang disajikan ya menjadi gairah ya, menjadi semangat buat aktivitas ya. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini yang sedang melakukan perjalanan dari kota menuju ke daerah atau daerah menuju ke kota ya, di kesempatan siang hari ini Bang Andre ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Dan mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan ya, dan sampai tujuan dengan aman ya tentunya. Hati-hati ya. Dan juga bagi Anda yang hari ini mempunyai hari spesial, Bang Andre ucapkan selamat hari spesial aja. Baik hari ulang tahun, hari jadi dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan bahagia selalu, tentunya bersama orang-orang yang tercinta yang ada di samping Anda. Oke, yang mau gabung rekan Prima bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Mulai dibuka ya setelah Jumatan ini. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Ini gini Prima.
0: Sarang sinten niki?
1: Sarang Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya. Pripun kabare Kang Rojaya?
1: Alhamdulillah, wis sehat segala.
0: Nang dibaiki. Wis minggu ra katon. Lagi jalan-jalan nang Subang ta, kono.
1: Lagi loro. Piring lah.
0: Luru apa namanya, sesuap nasi sebakul berlian kuno jare ya. Ora apa-apa, sing penting sehat selalu. Dan ya,
1: lagi minggu ini mah malam minggu.
0: Ngono ta.
1: Iya.
0: Ora apa-apa.
1: Malam minggu panendolan.
0: Ngono. Ya mene, esok dino minggune mene ya.
1: Nubro, itu bro.
0: Oh gitu.
1: Itu untuk motor.
0: Nah, kono. Terus ada apa-apa tapi aman ya?
1: Ya alhamdulillah.
0: Oke. Alhamdulillah. Sing penting awake ora apa-apa kono ya. Oh iya. Nang di kono jarene di Tubruk ya.
1: Subang.
0: Oh nang Subang ya. Oh iya ya. Oh, bengi-bengi kono ya. Nah, kono jam 8 ya. Mudah-mudahan bagi pengguna kendaraan juga mesti hati-hati, karena kita hati-hati, yang lain tidak hati-hati, kita yang kena ya. Makanya ya harus waspada ya, karena apa, kita menggunakan mesin tuh, karena mesin itu
1: terjadi.
0: Sing hati-hati, gunakan apa namanya, fasilitas di motor yang tersedia, baik sen ataupun apa namanya, kaca spion ya. Dan taati rambu-rambu lalu lintas yang jelas ya, Kang Rojaya ya. Oke. Oke, silakan Kang Rojaya.
1: Lagu Patung Pajangan.
0: Patung Pajangan.
1: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa yuk?
1: Buat Ibu Sutima.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kang Wana. Yang Rastu.
0: Oke.
1: Okay. Mr. Bono. Kang Salim.
0: Kang Salim ya.
1: Mr. Bono Pak Pur.
0: Pak Pur ya.
1: Aisa.
0: Aisa.
1: Pak Uja.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Mono Sari.
0: Oke.
1: Okay. Cinta Munyu. Ya buat ibu-ibu senam semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, perpesiannya buat yang lain itu besar.
0: Oke. Okay. Matur kesun. Waalaikumsalam. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, ada Kang Rojaya ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Jaluk lagu nih patung Pajangan jare. Oke, nanti diputarkan. Oke, barangkali rekan Prima di belakang Kang Rojaya yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Salam
0: fans tua.
2: Mingkene iki Prima FM.
0: Sareng sinten?
2: Sareng Mimih Radmina Kang Andre.
0: Oh, iya, bukatan lupa lali kono wis seminggu kono ya. Ora krungu suarane.
2: Iya kayaknya Kang Andre juga baru ya Kang Andre.
0: Wis sebulan gini. Aduh, wis sebulan kira katon kono ya. Priwe mbek kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iki lagi apa kono?
2: Lagi beres jentul dewek Kang Andre.
0: Oh, kayak judul lagu
2: bae. Kang Andre kayaknya besar banget di Mirasmina udah jauh.
0: Apa nego radionya?
2: Ya.
0: Oh. Wes ta kono cilik.
2: Iya. Kayak mister sih anak.
0: Lah aku mah telepone Mimi Radmin aku sing anu ya. Echo, ada echo-nya. Oke, Mimi Radmin sudah dikecilin ya.
2: Penjok lagu apa,
0: Andre? Ayo silakan, lagu apa?
2: Kujuk Bumi Loro.
0: Kujuk Bumi Loro. Kujuk Bumi Loro, Kujuk Bumi Telu, 4, 5, 6, 7, sampai 10 kono ya. Aduh.
2: Tapi sama bukatan beli kun dari Bumi Loro, Kujuk Bumi nih.
0: Oke, enggak nanti diputar. Oke. Salam-salam minggu siapa yuk mangga.
2: Salam-salam yang gue sing sampai kayak mudun.
0: Kang Rojaya.
2: Kang Rojaya ya.

0: Loh, kok nguyu sih?
1: Nana kafe.
0: Di tukang antri ini ya. Di tukang antri saya ngomong kono ya.
1: Anggo Mama Siti.
0: Itu gara-gara siapa ya,
1: Mama?
0: Nah, ini ada tiga itu. Pak lebih gara-gara nengoknya.
1: Mama Oseng, Mama Angga.
0: Nong arah.
1: Nanggo Kang Aman, Kang Wanda. Pak Salim.
0: Pak Salim,
1: Nang Rastim.
0: Nang Rastim, ya.
1: Anggo Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari, oke.
1: Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Kang Ide.
0: Oke.
1: Anggo Pak Lebay.
0: Pak Lebay. Monitor enggak Pak Lebay.
1: Anggo Pak Lebay. Ayo okay. Ngajikan Pak Lebay. Anggo Wakisut. Anggo Mama Aldi.
0: Mama Aldi. Mama Fendi. Okay.
1: Mama Billy. Mama Sita.
0: Okay.
1: Mama Nenek. Mama Leha.
0: Okay.
1: Kang Fani.
0: Kang Fani.
1: Aromini Nani.
0: Oke.
1: Okay. Usah kayaknya semono bae.
0: Semono bae. Iya wis, ora apa-apa.
1: Gentenan sih. Bukatan ku Mr. Bono kelingan.
0: Mr. Bono ta.
1: Durung
0: de mau Mr. Bono.
1: Nganggo Mr. Bono.
0: Oke,
1: Wis pengen nami kita
0: kesuwen Kang Andre. Ayo, matur kesuwun.

0: warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka Kang Arya.
1: Eh Kang Arya.
0: Eh bis.
1: Salam maning kuno ya.
0: Salam maning. Kang Andre.
1: Oke.
0: Kang Andre
1: itu sebetulnya dongol. Iya. Sebulan pisan kuno dongolnya ya.
0: Oh, sebetulnya
1: sebulan bisa
0: kelingan ya.
1: Sampai lali kuno. Aduh. Iya, oke dah. Ada Mimirat Mina yang sudah gabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, 13 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Bang Andre akan putarkan lagu dulu ya, setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Oke rekan Prima, selamat siang aja buat yang amat berhormat ya, Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga di kesempatan siang hari ini yang monitor selalu Prima FM ya. Bang Andre ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia. Dan tentunya bisa memberikan yang terbaik ya buat kita semua. Dan juga tak lupa buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz yang monitor selalu Prima FM di kesempatan siang hari ini. Bang Andre ucapkan selamat siang dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Oke rekan Prima, ada yang di request oleh Kang Rojaya, lagunya Patung Pajangan. Di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan hadirkan. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan nomor 1 di Indramayu Barat. Patung Pajangan, yuk mangga.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima 28 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama pengantri teman-temani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Neng kini kining Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini dibuka kembali di 0853289952. Yang mau gabung silahkan ya di line telepon di 0853289952. Rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura Nengki Niki
1: Prima FM.
0: Capur, apa kabar Capur?
1: Sehat.
0: Nang omah bagi Capur gak anu gak lunga-lunga
1: ta? Nang omah biasa.
0: Noma.
1: Biasa aja.
0: Jumat
1: iya, iya.
0: Jumat. Wis ngopi durung ngono?
1: Lagi terus mangan iki. Sampe ning gardu.
0: Wah, aku wis mau sak durunge Jumatan wis mangan dhisik. Kuwatir gak iso anu masalah kan. langsung on air.
1: Iya. Heeh. Terus mangan
0: ning biasa. Bar, ngono ta. Tapi gak ada acara keluar kota hari ini.
1: Ya.
0: Omah ya, wis gak apa-apa. Sing penting nang omahe sing penting ana sing dipangan iku gak apa-apa ya. Iya, Dapur.
1: Syukur ya.
0: Oh, disyukur ya. Masalahnya kan namanya rezeki kalaupun dikejar-kejar kalau bukan miliknya. Nah, tetap baik gak iso.
1: Iya, benar.
0: Tapi gak nanti-nanti nek rezekine dhewe ya pasti moro, ngono ta?
1: Iya, enggak ana namanya rezeki pasti teko dhewe.
0: Oh, iki rekan Prima iki lagi. Iki lagi ngomong Jawa Timuran iki karo Cak Pur. Belajar Bang Andrenya belajar duwong Bang Andre duwong duwong Jawa
1: ya. Ya pisan-pisan enggak apa-apa.
0: Ngono ta. Iya, wis enggak apa-apa jarene. Heeh, apa namanya? Enggak mulih kan. Wis enggak tahu mulih ta. Ngono jare wong Jawa Timur jarene ngono ya. Ya opo kon?
1: Ya naon Jawa Timur kan enggak mesti karo aku mesti mas atau kakak.
0: Nah, kon jare
1: mun arek. Arek ya opo sih rek?
0: Oh iya. Nah, jare Kang Mata iku ngomong opo? Iku gak ngerti
1: ya.
0: Iki ngomong Jawa Timuran iki anu Kang Wanta ya.
1: Iya, Kang Wanta ngomong.
0: Ben, enggak apa-apa belajar sedikit sih. Sedikit-sedikit ya biar bisa.
1: Iya, biar bisa.
0: Jarine biar kopinya agak apa mainnya agak jauhan dikit tuh aja nang Indramayu bae ngono.
1: Kan wong Indonesia ku opo ya opo macam-macam dia antara macam-macam boto.
0: Iya. Pengen ngopi agak jauhan dikit nang Surabaya ngono lho.
1: Iya, ya sekali-kali gak apa-apa nang Surabaya.
0: Iya, Jambur. Oke, lanjut Jambur mau request lagu apa nih?
1: Nyerah wae sih, kata dia nalik.
0: Oh, nyerah. Oke.
1: Kalau di Diana nih loh, jadi ganti ke. Soalnya musiknya beda aja.
0: Oh, bu.
1: Musiknya beda aja.
0: Diana nih ya. Oke, nanti Diana dicarikan.
1: Rebenak musiknya enak nih.
0: Oke, monggo salamnya Gus Sinten.
1: Salamnya kanggo Bapak Salim. Mister Bono.
0: Mister Bono.
1: Nama Renang Rasim.
0: Oke.
1: Terus siapa ya? Kak Dasmo. Terus Kang Yud.
0: Oke.
1: Pak Lebe.
0: Pak Lebe.
1: Terus Kang David. Kang Aman. Pak Isut. Kang Gopar. Terus Kang Rian. Terus Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Siapa tuh? Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Terus siapa tuh? Terus siapa tuh ya? Bapak Lebih ya,
0: oke
1: ya.
0: Oke.
1: Kang Pani.
0: Kang Pani.
1: Kang Sani. Terus Kang Timan.
0: Kang Timan.
1: Terus siapa tuh yang cowok-cowok aja semua.
0: Cowok-cowok. sing enggak cowok ngguri-nguri ae ngono.
1: Iya, iya.
0: Ojo
1: foto ae.
0: Ibu Fili tuh.
1: Anu, lagu kenangan ta?
0: Eh?
1: Ada acara lagu kenangan tuh.
0: Oh, meneh. besok.
1: Sabtu minggu. Iya, jare ne anu sapa Lainap lu.
0: Wis minum
1: ya.
0: Iya, wis minum ultra lu urung waras-waras sih.
1: Waras sebelum dari waras tau minum ultra lu. Ultra lu
0: jare. Iya. Aja lali ngono.
1: Iya.
0: Wis minum ultra.
1: Kang Sani udah ya, Kang Pani udah ya. Kang Tuman. Udah semuanya aja yang lagi monitor di Radio Prima, yang itu-itunya semuanya aja lah salamnya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Kang Andri aja lagi tugas.
0: Oke.
1: Ucapannya. Assalamualaikum. Pensura ning kene iki ning Prima FM.
0: Oke.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pur yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari. Namanya Cak itu berarti bahasa Jawa Timur Surabayaannya. Ya ompo Cak. Gak boleh ta. Jadi kayak gitu bahasanya ya. Lah menung urgelis mah kepiben kuno ya. Batur dewek ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Dengan siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
2: ning kene ning Prima.
0: Sarang sinten niki?
2: Alhamdulillah, ini. Tapi masih
0: ya,
2: aman kan?
0: Aman. Aja grogi, jangan grogi-grogi dong.
2: Maksudnya bukan grogi. Maksudnya suaranya begini.
0: Serak-serak seksi gitu ya.
2: Mending kalau gitu maunya. Aduh
0: kenapa
2: nih kepala udah 2 hari bang. Kepala denyut-denyut, hidung pepedih.
0: Aduh minum ultra flu atuh biar sembuh flu nya
2: iya mau nyoba di aku belum soalnya aku jarang makan obat.
0: Oh
2: kan,
0: gitu
2: jadi
0: ya
2: berdua hari teh belum makan obat.
0: Oh gitu, istirahat aja berarti ya.
2: Iya.
0: Barangkali kurang
2: tapi
0: istirahat Bunda.
2: Justru ini teh Bang, dikarenakan begadang terus kayaknya
0: tuh. Begadangnya jangan malam-malam, jangan keseringan. Nanti apa namanya? Imunnya menurun. Kalau imun menurun nanti penyakitnya mudah datang. Kan begitu.
2: Iya, begitu lah. Betul. Beda ya. Kalau denger di apa streaming tuh? Sama lihat di TikTok, pengaruhnya tuh beda banget.
0: Bagusan yang mana tuh?
2: Nggak bisa tidur lihat TikTok teh bang, begadang.
0: TikToknya siapa kono nggak bisa tidur?
2: Enggak maksudnya kan manteng setiap

0: Ya, kabogo tresna aja ya.
1: Kabogo tresna. Apa ku? Kabogo tresna kali.
0: Kabogo tresna.
1: Kabogo tresna. Kabogo tresna mah Sundaan kene.
0: Dikira tuh tarling.
1: Iya, tarling kono. Kabogo tresna.
0: Waalaikumsalam.
1: Lah, ada tamu kono ya.
0: Ditinggal dulu ya, bentar bang, ada yang datang.
1: Oke, baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lagi ya asik-asiknya telepon ya. Ada apa namanya, tamu ya. Oke, dan juga di kesempatan siang hari ini dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Bunda Yuniasari ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Fenstura
2: Mingdeneki.
1: Sarang sinten niki? Sudah nyambung
2: dari
1: masih.
2: Kang Timan.
1: Kang Timan. Sabar ya, Kang Asep. Sebentar, Kang Asep sabar ya. Terus Bunda yuk, Bunda Mary juga sabar dulu ya. Kang Timan ge harus bersaing ya, Kang Timan ya. Aduh, banyak banget nih.
2: Bang, Pegaden.
1: Pegaden ya. Apa kabar Kang Timan?
2: Alhamdulillah, mendung
1: ya. Oh, iya. Kalau di sini enggak masih lagi terang
2: ringi,
1: di sini.
2: Lagi ringi suaranya udan.
1: Oh, ngono ya.
2: Pasar tak
1: berbahaya. Mudah-mudahan nanti kalaupun hujan membawa berkah, membawa rahmat buat kita semua ya kan. Jadi wong jare wong tani kuno, mau hujan juga kepake, panas juga kepake. Kan ngono ya, Kang Timan ya. Kita harus mensyukuri yang ada. Tinggal mensyukuri aja, enggak usah beli.
2: Kang. Lagi ada usaha ning kene ning Begaden.
1: Lagi kan anu tah apa namanya material apa kuno
2: iya
1: mebel ya mebel
2: pintu.
1: Oh iya,
2: kertanegara
1: tapi saiki usahane nang Pegaden kuno ya. Oke, lanjut
2: barat.
1: Kang Timan mau request lagu apa nih?
2: Lagu Ginbay apa Kalimenir.
1: Kalimenir. Randa Kalimenir ya.
2: Iya.
1: Oke, salamnya. Oke, silakan.
2: Wo, mangtas apa?
1: Siapa tuh?
2: Ibu Ratmina.
1: Mama Ratmina,
2: Ibu Sakina. Mang Rastim.
1: Mang Rastim, iya.
2: Iya. Terus ya sekabiane bae.
1: Sekabiane bae. Oke.
2: Iya, mangtas bae ya. Konmen nyeluke ku, pese ku. Halo, Randa Kalimenir.
1: Oh iya, Randa Kalimenir. Oke, nanti diputarkan. Iya. Oke, Kang Timan.
2: Assalamualaikum, semoga konan baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka.
1: Rekan Prima 40 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Aduh, yang ngantri mohon maaf dulu ya. Sabar ya, sabar. Rekan-rekan Prima 40 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Kita Bang Andri akan putarkan lagu dulu ya. Nah, setelah itu nanti dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, rekan Prima, nitip pesan dulu ya rekan Prima. Kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala juga bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, iya minum Ultraflu biar nggak bingung ya rekan Prima. Nah bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap ya. Sakit kepala, demam, badan pegel-pegel, minum Ultraflu cepat hilang ya rekan Prima. Dan minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan yang baru ya. Ada yang sekarang ini blister 10 tablet ya, yang dibeli di Indomaret terdekat ya, di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma ya. Jangan lupa rekan Prima, apabila Anda terserang flu, cepat-cepat ya minum Ultraflu biar flu-nya reda ya rekan Prima. Oke, rekan Prima, di kesempatan siang

Hari ini di menit yang ke-42 di lepas pukul 13 Bang Andre akan putarkan lagu. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Oke, ada lagu Nyerah ya, di kesempatan siang hari ini yang di request oleh Cak Pur ya, yang ada di Cibedang Cibedang Bundar ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, jangan kemana-mana, masih di Fansura, Fans Kenbu Udara, Neng Kenekin, Neng Prima FM, Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke. Okay.
1: Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Ya. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.
3: Sembilan lima koma delapan.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dengan Prima 55 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, dengan Prima dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fansura, fans ketemu di udara. Nengke neki neng Prima FM. Oke, dengan Prima di kesempatan siang hari ini, Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 15 di Fansura, dan nanti akan dilanjutkan dengan berdirang karya ke udara. Oke, rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andri akan bacakan berita ya. Rekan Prima, diliput dari lognews.co.id Jumat 15 Mei 2026, Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim kembali menjadi sorotan publik ya, setelah turun langsung bersama warga melakukan aksi bersih-bersih sampah di sungai Pemekang, di aliran sungai sekunder yang berada di Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Indramayu. Dan sejak pagi hari, Luki Hakim tampak ikut menyusuri bantaran sungai yang terlibat langsung, dan terlibat langsung maksudnya mengangkat tumpukan sampah yang memenuhi aliran sungai. Dan kondisi air sungai yang dipenuhi sampah rumah tangga dan limbah menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena dinilai dapat memicu banjir dan pencemaran lingkungan hingga gangguan kesehatan bagi masyarakat. Dan aksi tersebut mendapat respon positif ya, dari warga sekitar maupun masyarakat Indramayu di media sosial. Banyak warga menilai langkah Luki Hakim ini sebagai bentuk kepedulian nyata seorang kepala daerah terhadap kondisi lingkungan dan persoalan masyarakat di lapangan. Dan informasi kegiatan juga ramai dibagikan di media sosial pada hari Jumat pagi. Dalam kesempatan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Indramayu memang mendorong percepatan penanganan sampah dan penataan lingkungan, termasuk normalisasi sungai dan penguatan sistem kebersihan wilayah. Dan juga unggahan dari beberapa media sosial ya, rekan Prima, banyak yang komentar, wow, hebat banget pemimpin idaman kita. Hati-hati Pak ke Bupati, hati-hati Pak Bupati, awas ada pecahan beling kaca ya, dan bahaya, dan juga air kotor. Semoga warga kita menjadi empati, membuka hati untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Semangat ya selalu Pak Bupati, katanya. Dari apa namanya media sosial yang melaporkan. Dan rekan Prima, aksi bersih sungai tersebut dinilai bukan sekedar kegiatan simbolis, tetapi juga menjadi pesan moral agar masyarakat lebih sadar menjaga kebersihan lingkungan. Warga berharap gerakan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dan kondisi sungai Pemekang sendiri selama ini kerap dikeluhkan warga karena dipenuhi sampah yang terbawa arus maupun dibuang langsung oleh oknum masyarakat di aliran sungai tersebut. Dan jika tidak segera ditangani, tumpukan sampah dikhawatirkan menghambat aliran sungai dan memicu genangan air di saat musim hujan. Dan rekan Prima, kegiatan bersih dipimpin oleh bupati ini menjadi perhatian publik dan menuai banyak dukungan dari masyarakat Indramayu maupun yang ada di media sosial. Oke, rekan Prima, demikian informasi yang diliput yang dikutip ya dari lognews.co.id, dan mudah-mudahan menjadi perhatian Prima apa namanya dari warga masyarakat Indramayu ya di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Dibuka kembali. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fansura.
1: Ning Prima FM Radio Siji-siji Nenek
0: Indramayu Barat. Wong jar kulon kono ya. Sapa kono? Kang Asep pripun kabare, Kang Asep?
1: Alhamdulillah waras.
0: Jare kono waras akeh beras.
1: sebaliknya Primen Kang Andre.
0: Alhamdulillah Kang Andre ini sehat selalu, bisa menemani dengan Prima semua.
1: Syukur-syukur. Terus mangan-mangan wis.
0: Ya mangan iku sedurunge Jumatan kono supaya
1: iyalah mangan siang ya ngopi.
0: Iya bagian iya bagian orang ganggu siaran kono.
1: Iya, sehat-sehat selalu kabeh kanggo pen Prima FM sing wis pada manjing mau ya. Sampai rebutan ge.
0: Akeh wong sing ora sabar kono ya.
1: Iya, ana malam-malam pengen siaran niku rame
0: tengnya. Alhamdulillah ngono ya.
1: Iya.
0: Ya
1: beda yang lain itu. Oh,
0: ngono ta. Apa ngono duwe aji-ajian apa kono ya? Aji mumpung kali ya.
1: Aji de semar mesem itu.
0: Semar mesem aji mumpung. Semar mesem
1: yang bari ding.
0: Terus apa namanya goyang jaran kan.
1: Iya benar itu. Lagunya Kang Andre ya.
0: Apa
1: lagunya? Judulnya Kiriman Entok.
0: Oh,
1: Wakolor Kiriman Entok.
0: Kiriman Entok ngono ya. Salam-salam Minggu sinten yo mangga. Halo. Kang Asep. Halo. Nanti suaranya kono ya. Halo. Kang Asep putus ya. Oke, Kang Asep nanti diputarkan lagunya ya, Kiriman Tok. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Asep ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Ning kene iki ning
0: dengan siapa nih?
2: Dengan yang
0: duitnya ya. Aduh, mohon sabar banyak yang ngantri. Bunda pripun kabare sehat ya?
2: Ente udah masuk ke orang lain.
0: Iya, Kang Asep Roland kono.
2: Iya.
0: Oke, Bunda sehat selalu ya, Bunda ya.
2: Nungguin terus. Kayaknya sih udah masuk, kirain sih udah masuk. Kok ada yang masuk? Ini mah masih itu aja tepinya tuh, masih kontak. Tapi yang masuk orang lain.
0: Iya, yang masuk Kang Asep Roland. Kang Asep Roland tengah-tengah putus.
2: Kang Asep jatuh, benar saya
0: masuk. Kalah sama Bunda ya.
2: Iya kan, ini juga. Udah ini, oh yang masuk Kang Asep.
0: Iya.
2: Pas jangan denger, kayaknya gak ada. Mudah-mudahan aja bisa masuk.
0: Gak apa-apa, semuanya harus berjuang ya.
2: Iya. Pokoknya mah begitu turun.
0: Langsung gitu ya.
2: Masih anggar.
0: Oke, Bunda sehat selalu, Bunda ya.
2: Gila.
0: Mau request lagu apa Bunda, yuk mangga.
2: Requestnya lagu ini aja, Baperan.
0: Apa tuh? Baperan. Tadi sudah ada Baperan. Tadi sudah diputarkan di awal.
2: Udah.
0: Dari pembukaan tadi sudah.
2: Bundanya juga baru.
0: Masa diputar lagi?
2: Ini teh langsung aja, dulu
0: gitu.
2: Ini aja kantem.
0: Siti Alia yang lainnya aja, Bunda.
2: Ya, yang lain aja. Apa tuh?
0: Gitu ya.
2: Jangan kayak Bunda Yuniasari ya.
0: Tadi Bunda Yuniasari.
2: Bunda kan gak ngerti. Bogoh Tresna ya.
0: Kabogoh Tresna ku lagu Kepegoh Tresna kono. Kalau Bogoh Tresna ya sarwa kenenya artinya ya sama aja.
2: Iya, Tresna sama Bogoh.
0: Nah, gitu sama. Makanya bingung. Lagu Pantura, Bun, bukan lagu Sunda.
2: Ya gitu. Sunda juga saya itu kan Pantura. Cuman depannya aja.
0: Boko Tresna. Iya sarwa kene boko-boko juga kan.
2: Boko.
0: Oke, lagunya apa
2: Bu? Orang Sunda cek aja kan, kalau yang belum ngerti begitu. Terus ada lagi ini, jangan dulu
0: Apa
2: kan
0: tuh?
2: Ada itu, juragan Epan. Pokoknya katanya deg-degan. Kalau deg-degan kan di jantung. Padahal mah deg-degan.
0: Oh iya.
2: Bedanya itu.
0: Bukan, ya bukan deg-degan gitu
2: jadi
0: ya.
2: Jadi deg-degan. Malah orang Sunda itu deg-degan itu.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja.
0: Apa
2: atau
0: tuh?
2: Salah pilih aja lah.
0: Salah pilih, oke.
2: Okay. Ya.
0: Mangga salam-salam.
2: Jangan aja jangan salah pilih.
0: Oh iya. aduh bunda katanya tuh kabogoh tresna. Iya kabogoh tresna. Sarwakene atuh kabogoh tresna mah. Iya.
2: Tresna.
0: Nah iya.
2: Orang Sunda bogoh. Orang Jawa tresna. Gitu.
0: Lamun judulnya kepegot
2: itu teh
0: kepegot tresna
2: kan ada orang itu yang suka ngintipin jadi
0: bisa apa bunda tadi lagunya apa tuh
2: salah pilih
0: oh salah pilih ya
2: salah pilih jangan bogoh
0: tadi bunda Yuniasari tadi udah diputar ya apa namanya lagunya oke okay. Lanjut
2: sudah salamnya aja
0: mangga
2: buat Kang Asep tadi terus sama Kang Rasti terus Mimi Esti Mimi Ratmina Mama Rati Susukina Mama Pojan
0: oke
2: Jeng Leha sama Bang Makdor sama Mama Uni sama Indah sama Kak Amin satu sama
0: Mbak Ade Kutir,
2: Kak Kutir, sama Kang Lanca. Itu tuh siapa yang di Pegadaian Bara?
0: Pegadaian Bara Kang Timan ya.
2: Kang Timan itu situ.
0: Kang
2: kan anak muda situ di Panama, maksudnya Pegadaian Barat.
0: Pegadaian Barat.
2: Suruh-suruh mampir gitu. Oh. Masih muda ke sana. Kan okay. Itu daerah Pangsor
0: Oh, daerah Pangsor kan ya?
2: Iya, Pangsor kan Sumur Kanangat termasuknya desa Pangsor Kecamatan Barat.
0: Oh, iya, oke
2: okay. Mama Rafi baru sama Teh Sita ya, oh, kita menanya aja ya.
0: Oke, okay, bunda
2: spesial,
0: spesialnya. Oke, okay, matur suwun. Amin. Amin.
2: Sehat-sehat sama keluarganya.
0: Amin. Matur kesuwun. Matur kesuwun.
2: Waktunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bunda Mary di kesempatan siang hari ini. Oke, Kang Asep Roland ya. Tadi sudah masuk. Oke, nanti lagunya diputar ya. Oke, Kang Asep Roland. Tadi kenapa putus ya? Oke, Kang Asep Roland sudah. Terima kasih ya. Oke, rekan Prima kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali di 0853-2189-9582. Oke, rekan Prima ada Randa Kalemenir ya. Request dari Kang Timan di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih bersama Bang Andre di acara Fenstura, Fans Ketemu di Udara. Neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Randa Kalemenir, yo, DJ Boy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: Masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 21 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima pengennya ya, diperpanjang gitu ya. Waktu terus berlalu ya. Dan 21 menit lepas pukul 14.00 tentunya di pukul 14 ya, waktu Indonesia Barat maksudnya ya. Oke, masih di 9 masih bersama Bang Andre di Venstura, fans ketemu di udara neng kene neng Prima FM. Aduh, keceletot terus ya, karena apa? Banyak yang request, banyak yang masuk, banyak telepon, banyak yang live TikTok ya. Jadi Bang Andre-nya harus apa, selektif ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Mingkenekini Prima FM,
0: radio nomor 1 Indramayu Barat. Aduh, wong sabar temen kuno ya Kang Sondol ya.
1: Antri.
0: Teh Isa sabar dulu ya, Teh Isa ya, nggak masuk masuk Teh Isa. Aduh, sabar dulu, sabar selalu lah yang jelas ya. Semuanya mudah-mudahan kebahagiaan ya.
1: Oke, sembako.
0: Kebahagiaan ya, sembako. Terus ada apa ya? Kopi pahit. Iya, bagi-bagi kopi pahit kuno ya. Duh, suara apa kuno ya? Gerata gerutu kae. Halo.
1: Halo.
0: Kirain nang di kuno ya, Kang
1: Solo. Nahan kangen, Kang.
0: Nahan kangen. Oke, nahan kangen. Salam-salam Minggu, siapa yuk mangga?
1: Kang Pur.
0: Heeh, Kang Pur.
1: Mau sing mumpun siapa kana?
0: Sing lebih mudun mah Bunda Mary.
1: Oh iya, Bunda
0: Mary. Kang Asep Roland,
1: Kang Asep Roland. Kang Gus Ngerame, Ibu Sukina. Kang Mama Epi sing Mewa. Kanggo Mama Indah.
0: Oke.
1: Mama Paujang. Nang ati mung jelas suara
0: nang. Iya, nang Rasti mau mancing ora bisa-bisa kono. Anak Rastim, ampura kenang Rastim ya, bukan pilih kasih, bukan. Siapa sing duluan ya sing menang ngono ya. Engko karaoke bae ya. Jadi
1: anggo Kang Ibe. Anggo Bono.
0: Oke.
1: Anggo Yuratmina.
0: Oke.
1: Anggo Tete Soleha. Bos
0: tabe
1: lah.
0: Oh iya. Oke.
1: Ya, nantangannya ditunggu, Kang.
0: Oke, nantangannya nanti
1: makasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Kang Sondol ya, sing suka nyondol-nyondol ora manjing-manjing kono. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung, yang tadi enggak bisa masuk-masuk, monggo. Oke, masih bersama Bang Andre di Ventura Fans ketemu di udara neng kene kineng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Halo. Aduh. Yang punya nomor 2770 ya di kesempatan sore hari ini, aduh putus terus ya. Dicoba kembali di 0853-2189-9582. Yo mangga. Dan juga selamat siang aja buat rekan Prima yang di kesempatan siang hari ini sedang aktivitas ya, selamat aktivitas aja. Dan mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan membuahkan hasil yang maksimal tentunya ya. Dan jangan lupa rekan Prima, di hari Jumat ini di hari esok ya, di hari Sabtu dan Minggu Bang Andre menemani Anda di acara yang sama ya, di acara Ventura dan juga Berdendang Karaoke Udara. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Pandat merayap. Dengan siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans
2: Merdeka. Merdeka. Neng kene ki, neng Prima FM.
0: Aduh, yang punya nomor 7270 Teisa. Aduh, putus terus Teisa. Kesenggol aja Mama Aldin ya.
2: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebalik priwe kono.
2: Alhamdulillah Kang Andre sehat.
0: Sehat ya, sehat, iya. Sehat jasmani dan rohani dan kantongnya yang jelas ya.
2: Alhamdulillah.
0: Masih ijak-ijik kono ya.
2: Masih Kang Andre.
0: Terus banyak
2: itu
0: orderan.
2: Lagunya, Kang Andre. Ya?
0: Banyak orderan enggak Mama Aldin?
2: Alhamdulillah ada aja Kang Andre.
0: Dibagi dong, Bang Andre-nya bagi dong.
2: Sini dong.
0: Ntar dibawa ke studio. Dijahit di studio ntar ya. Kalau pas lagu, pas lagu itu jahit gitu ya.
2: Iya betul.
0: Memang luar biasa. Bang Andri gak bisa jahit. Bisanya dondom gak bisa menjahit. Oke, profesi orang Kang berbeda-beda. Apa kono?
2: Pengen itu apa?
0: Apa tuh?
2: Rumba semanggen.
0: Nih, rumba semanggen. Godong semanggen. Godong semanggen. Oh, rumba semanggen. Mam. Apa namanya? Rubah-rubah judul itu. Godong semanggen neng tengah sawah.
2: Salam-salam.
0: Ayo Mangga, silahkan.
2: Nang Rastim belum masuk ya.
0: Enggak bisa-bisa Nang Rastim nyerah. Ya Nang Rastim ya, sabar yang Nang Rastim ya.
2: Sabar Nang. Buat Nang Rastim. Lek Nong, okay. Sama Mama Setia. Cak Pur
0: ya.
2: Mister Bono, okay. Bapak Salim, Mama Fauzan, Mama Indah.
0: Oke.
2: Okay. Mama Titan.
0: Mama Titan ya.
2: Ibu Sukina, Ibu Mama Billy, Bapak okay. Lebe. Terus Kang Rian sama Akinya, okay. Kang Iken sama Mama Sadanya, Mama Soleh, Mama Soleha,
0: okay.
2: Mama Aam, Nok Bintang Unyu Unyu, Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
0: okay.
2: Mams Ara, Ibu Tuti, Mang Wanta, Kang Aman, okay. Kang Asep Roland, Uyut, Mama Indang, Mama Odang,
0: okay.
2: Bunda Jameri, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi,
0: okay.
2: Apa Hati Kutip. Ibu Aja Supriyatin,
0: okay.
2: Teh Nono, Mama Rati, Teh Isa sama Bapak Dasmonya, Mama Pebi,
0: okay.
2: Mama Bapak Pamungkas, Kang Rojaya,
0: Kang Eke,
2: Kang Andri Sate,
0: okay.
2: Mama Papa Cika, Kang Sondol,
0: iya.
2: Terus Mimi Samina, Kang Pancawala, Kang Kofar,
0: okay.
2: Kang Nani, sama Kang Faninya. Untuk semuanya aja,
0: oke okay deh.
2: Spesial buat Kang Andre, semoga selalu sehat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Aldin di kesempatan siang hari ini. Siang menjelang sore ya, sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, madat merayap ya. Langsung aja di belakang Mama Aldin ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenstura.
3: Ning
0: Prima FM. Sarung sinten niki?
3: Masya Allah, Kang Andre sehat.
0: Suaranya beda kok, lali beda Kang Andre ini. Suaranya gede kono ya.
3: Gede apa nih?
0: Suaranya sing gede.
3: Karo Mama Icika sih kan?
0: Mama Icika masya Allah. Suwi temen kono ya, bro.
3: Lawas tuh, karena sewindu sebulan,
0: sewindu
3: minggu, rombong.
0: Iya, setahun luwih sedina.
3: Iya, lebih kayaknya ya.
0: Mama Icika. Aduh. Priwe kabare kuno Mimi.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, makane kuno suarane kaya kenal kuno sapa ya. Nah, iya. enggak taunya setahun lewat sedina.
3: Setengah tahun ya.
0: Tapi kan lewat sedina kan ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga ya, Kang ya.
3: Lagi ngopi.
0: Kuno ta, ngumpul ta nang kuno.
3: Ya bilang lagi ngopi disuruh ke mandi udara, Pak.
0: Ya. ini banyak apa namanya tuh padat merayap
3: gitu.
0: Iya. Ora apa-apa sih penting sehat ya. Nah, kuno.
3: Oh, udah udara nih kuno.
0: Aduh bikin kiri bae kuno ya. Langkulah bar kema, bar lagu ntar Bang Adriannya seruput lah.
3: Tuh, Mbak Cika nyeruput.
0: Nah, kuno. Oke, okay, Mama Ejika. Lagunya apa?
3: Lagunya mau keduduk ke rumba semanggen, godong semanggen.
0: Iya, godong semanggen, oh, kono.
3: Lagu lawas, lagu juga lagi masih nomoroman ya.
0: Iya, tapi punya kenangan ya. Mungkin ya, Mama Cika, Papa Cika ya.
3: Ya, punya lah. Lagu kenangannya si
0: aro parak banget aku nutang aja warawal krungu wong lihan ke ya.
3: Oh iya bisa pada berjanji banget ya kalau jadi sih kan angin yang ngangan dari pertama siaran gak jadi setia langka
0: lagi banget apa nama golet-golet kuno sekian mah ayo iya namun iya coba sekian
3: lagu ya.
0: Nah sekian mah lagu apa bae ayo
3: kuno ya coba okay. Lagunya Mas AO anak beli je
0: Mas AO
3: Mas AO iya mendi Mas AO
0: judulnya Mas AO gitu ya Mas
3: AO ya
0: coba nanti
3: vokalnya Mas Ali Gangga lagu teranyar
0: teranyar ya Mas AO coba kita cari Mas AO
3: coba cari ya sinten sinambe modun sinten
0: kuma Mama Aldin
3: Mama Aldin ini anak primbone ya.
0: Iya kono wis suwe ku ya ora mancing-mancing kan ya.
3: Primbone kan ya rupane.
0: Iya.
3: Aldin Wiljeng sonten. Siang masih siang ta sonten kini ya ayah aja.
0: Ya wis sonten gawe kan.
3: Soalnya Kang Andre ini arepan ini acara babak kedua ya. Oh, acara yang paling spesial pokoknya mah nanti karaoke masuk lah.
0: Oke,
3: mangga. Soalnya mah.
0: Apa kono Dudu CEO? Apa?
3: Dudu CEO.
0: Dudu CEO namanya.
3: Iya, Dudu CEO.
0: CEO ngono ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Indramayu ku Mas Andre memang bener-bener apa katanya lu belum
0: iya kudu belajar kudu, anu ya kudu
3: bisa anu ya
0: pokoknya kudu belajar detail
3: sama lagune Badian Anik kan ana Water Pitak
0: ya Water Pitak ya apa maning kono Kang Yoyo Suwaryo Kang Soyo ya Kang Yoyo Suwaryo ngono ya
3: iya zaman Kang Yoyo Suwaryo zaman ruwet
0: ya ruwet
3: anak zaman sawah kok
0: ya cungkring jadi raja oke
3: buat salam-salamnya
0: ya oke mangga yo
3: buat sama Aldin cantiknya
0: oke
3: bahasa Sunda gini
0: ya wis campur-campur orang apa amun Indramayu mah sudah bisa Jawa bisa kuno
3: ya buat bintang unyu-unyu
0: oke
3: barang si AA amano iya terus buat Mr. Bono okay, Mr. Bono gak gampang Mr.
0: bisa beli ku bahasa Sunda damang
3: Mr. Oput
0: oke okay, lanjut
3: dan yang rastin nah buat Nili Kenung
0: okay.
3: Mama Indah iya terus siapa maning ya tanggo iya jendari sekolah wonten yang ada nih Mas Sarang paling pribadi
0: oke
3: wonten Mas David
0: Mas David
3: lagi merengakan
0: oke
3: Nok Putri nih gih
0: oh
3: Nok Putri lagi merengakan Wong Bangkir
0: Wong Bangkir
3: Mas Andre lagi merengakan Prima FM Indramayu
0: oke
3: dan Bermawan sama Mas Andre
0: gih
3: Kumawan
0: gih
3: ya ayah juga bari ngopi
0: lagu-lagu Pensura oke
3: udara Tarling Pantura Indramayu dipandu sarang Mas Andre
0: oke
3: yang paling ganteng kalau
0: kayak beru-beru aku
3: ayo beru ya mungkul
0: suaranya tong me lawan pengen beru ya apa namanya ke live TikTok baik kuno pasti ana
3: ayah juga suara mati TikTok-TikTok kan aku
0: Mama Eci kan kok buka anu live TikTok e
3: mana kok. Iya, buka TikTok.
0: Iya. Lamun dorong weruh kayak tanggane anu di bejane tanggane kon heh kene ene dibuka ya, TikTok e kono ya. Delem ya.
3: Kumarane nebeng ya.
0: Nah, ora apa-apa kono nebeng sedelet bae. Engko lamun duwe kan ya wis siap kono ya.
3: Saya selalu nih kangen
0: sama Andre,
3: grup Prima FM, ada Mas, ada Neng Imas,
0: Imas,
3: anak Disti,
0: Disti,
3: Karo Sahir, Karo Pak Im Keting, Bang, iya Bang Baim belum tangi tak?
0: Siapa tuh?
3: Bang Baim belum tangi tak? Belum bangun tak?
0: Oh, Bang Baim nanti malam.
3: Oh, iya. Itu menanti malam je.
0: Oh, oh nanti malam. Kalau sekarang mah enggak tahu tuh kemana tuh. Masih di sarangnya. Oh, belum, gitu. Belum. Nanti sore. Oh, ya iya, kan jam 5. Oke.
3: Salam saya spesialnya
0: Kang. Heeh, salami.
3: Buat Aib Mama Cika Bae.
0: Oke.
3: Sampai ya. Terima kasih. Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami.
3: Makin kepanggil malu ini acara karaoke ya.
0: Enggak.
3: Ya sampai jam 4 ya.
0: Sampai jam 4.
3: Kira-kira
0: jadi sejam baik. Namun hari Sabtu Minggu kurang jam ya.
3: Sore bak dina Sabtu ora bisa-bisa wae iki kok ben gabung ning acara Mas.
0: Harus sabar ya.
3: Tambah astur pak terang itu
0: gore kota. Aduh, tobat, tobat. Nggih, nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin

online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima 50 menit ya, lepas pukul 51 menit lewat pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Oke, rekan Prima, aduh banyak banget ya yang masuk jadinya. Request lagu mungkin nanti gak bisa diputarkan semua ya rekan Prima, namun abang terusahakan bisa keputar semua ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Absen dulu. Assalamualaikum.
1: Aduh.
0: Kenapa kok aduh-aduh?
1: Waalaikum. Mingkandek.
0: Prima. Iya. Tumben-tumbenan ini nang rasim kesenggol-senggol baik kono ya.
1: Minggir. Gilem pada minggir.
0: Iya, kono. Suhune kono.
1: Kota galan ya.
0: Sabar lah. Kuno sama kuno sing bel kuno ya.
1: Sabar, lebar. Kenapa ribut?
0: Aduh.
1: Kayak sing stasiun kok ribut.
0: Aduh.
1: Ala kelas.
0: Eh, piring. Bisa melayang kuno ya.
1: Ya,
0: aduh. Wis ora apa-apa. Sehat. Sing penting kebahagiaan bae ya.
1: Kebahagiaan wis
0: masalah aku malah
1: sekarang. Oh, sebab suarane.
0: Iya, nang suarane absen ngono ya.
1: Iya. Penting mah hadir bae ora kedeman lagu sembarang kedeman lawang.
0: Iya, kedeman lawang ngono.
1: Iya.
0: Aja sampai ora ngono ya.
1: Sampai lapangan nutup kaya sampai dicecek ke lawange sing.
0: Oke. Boleh lagunya nanti apa gabung aja kan. Dukung. Oke. Okay. Ya, salam-salam.
1: Salam ya untuk semua banyak abe.
0: Oh, ngono ya.
1: Iya, wis ora dibikin iki tinggal kajin pertama.
0: Iya.
1: Sampai rangke jam bayang mene.
0: Ngono. Tembe ki bisa mancing.
1: Ora foto salam ya ora.
0: Iya.
1: Ini menuk lagi muncul.
0: Oke.
1: Salam-salam mancing.
0: Oke.
1: Mau gak spesial kan Mamadin gak? Oh, khusus Mamadin ke mau gak? Tenang malah lagi nafsu, Mak.
0: Insyaallah Bapak, lamun hari Jumat mah padat merayap ya, wis sing penting absen bae ngono ya.
1: Absen. Karena potong waktu selama apa ya, Kang ya?
0: Heeh, wis milu karaoke bae engko ya.
1: Iya, iya, tenang. Lamun anjing ngono kan.
0: Nah, iya mudah-mudahan ya.
1: Insyaallah pot lama yang kebuka. Heeh. Ya sekarang lagunya dikomplit. Oke. Eh, masalah dingin.
0: Iya
1: sampai nafsu gara-gara nafsu
0: kelalen kok. Aja pundung kan ya, aja pundung.
1: Kebiasaan emang kanan kak.
0: Iya.
1: Kepundung jalu kepundung
0: mak. Kepundung.
1: Mau kak? Kebiasaan emang kanan kak.
0: Iya.
1: Tuku cerita tuku tisu.
0: Cakep.
1: Tuku neneng pasar minggu.
0: Cakep.
1: Ya nangkin lagi sebut lagi emosi. Lagi nafsu. Karena Mr. Bono limai lagu, penjaluk lagu.
0: Oke. Iya iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan Prima, 54 menit ya, lepas pukul 14.00 di lewat pukul 54 menit lewat pukul 14 ya rekan Prima, dan waktunya semakin berjalan semakin lanjut ya, dan mohon maaf banget ya rekan Prima yang tadi sudah request lagu belum bisa diputarkan ya, dan tentunya Bang Andri bukan pilih kasih, namun waktu yang membatasi perjumpaan kita di acara Ventura di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, Bang Andri akan pamit undur diri di acara Ventura dan akan kembali nanti ke acara Berdendang Korek Udara. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, dan mohon maaf ya kalau lagunya belum diputar. Ada nahan kangen untuk Anda di kesempatan siang hari ini bersama Prima FM, Ventura, Nengke Niki Neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan sampai jumpa di acara Berdendang Korek Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdenang Karya Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan sore hari ini rekan Prima Bang Andri menemani Anda 60 menit ke depan dengan mengajak rekan Prima yang ingin bergabung untuk karaoke, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini rekan Prima, sebelum Bang Andri akan mengajak rekan Prima untuk bergabung bersama Berdendang Karaoke Udara, tak lupa kami ucapkan selamat sore, selamat berjumpa lagi seluruh rekan Prima yang ada di grup Fansura dan juga semuanya yang bergabung di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan tak lupa yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun berserta Umi dan keluarga, selamat sore, selamat bergabung bersama Prima FM yang selalu monitor ya. Bang Andri ucapkan selamat sore, mudah-mudahan bahagia selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa juga buat yang amat berhormat Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz yang selalu monitor Prima FM di kesempatan sore hari ini, juga Bang Andri ucapkan selamat sore dan mudah-mudahan bahagia selalu dan berbahagia bersama seluruh jajaran di Civitas Az-Zaitun ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di kesempatan sore hari ini rekan Prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan setelah lagu ini nanti Bang Andri akan buka line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Secangkir kopi yang diseruput oleh Papa Ichika. Oke, di Geboy. Yuk.

0: Oke, rekan Prima, lagu pembuka di kesempatan sore hari ini sudah dihadirkan oleh Bang Andre. Dan yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Yo, yang mau gabung mumpung lagi longgar, yang mau ngantri silakan. Oke, dibuka kembali, dibuka di 0853-2189-9582. Rupanya sudah ada yang menunggu ya di kesempatan sore hari ini. Dengan siapa nih? Assalamualaikum. Nih, guyu bae ekonomi aja.
1: Iya.
0: Anak kopi tuh Mimi aja anak kopi beli kuno.
1: Iya, kagak. Maning-maning ngamprok.
0: Oh, maning-maning ngamprok ya. Iyi, tapi seminggu sekali kan. Mimi aja pripun? Oh, nembe ke anu ka?
1: Lagi dirawat.
0: Oh, ngono ta. Tembe ke mulih balik ke rumah sakit kuno. Oh, ngono alhamdulillah habis ketemu ki.
1: Iya, ketemu maning ketemu di udara.
0: Oke, mau nyanyi lagu apa, Mi? Langsung saja yuk, Mangga.
1: Duda kagok.
0: Apa tuh, Duda?
1: Duda kagok.
0: Duda kagok.
1: Ya dari Tanti Nepal di.
0: Duda kagok kono ya.
1: Ya iya Duda kagok lagi beli.
0: Jomblo beli kagok kono ya, orang ngalor orang ngidul kono ya. Berarti menduwur kono ya, Mi.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya sambil jalan ya, Mi ya, biar kebagian semua. Oke.
1: Iya, sama-sama Pak Unjan.
0: Iya, sama Pak Unjan.
1: Sama Indra,
0: oke, sudah siap ya, Mi ya. Oke, kita ayo langsung.
1: Anak desa.
0: Yo.

0: Eh,
1: wadah mana dia apa kau noman? Arab digendong gue nanti cari.
0: Orang akan antara nama jet.
1: Orang
0: awal. Awas pak.
1: Kau nonton kang Andre mau murah hati ni.
0: Ada nama jet, jet.
1: Tapi kang Andre ini baik hati loh mi, asli baik hati.
0: Iya. Ya, jangan kecewa
1: nafas satu ya. Oke, iya, Mi.
0: Salam kesehatan
1: mama. Salam kagak kangen, kangen dan paling
0: yang paling setia.
1: Matur kasuhun. Siapa nih?
0: Hati mama 8 terima FM Rasul Hamdulillah Rahayu.
1: Iya.
0: Salam kesehatan mama. Waalaikumsalam.
1: Oh iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Anja Supriyatin yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ayo, mumpung senggang yo. Giliran nanti pas rame apa namanya rapet-rapet semua. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mimi aja ada siapa nih? Assalamualaikum. Berdendang karaoke DJ Boyo
2: dengan
1: Mr. Bono Van Houten. Oke, Mr. Bono, langsung saja. Mau nyanyi lagu apa nih?
2: Semut merah.
1: Semut merah. Oke, semut merah. Oke, asli dangdut ya. Oke, coba kita cari. Semut merah ini.
2: Gitu.
1: Aku bagaikan kupu-kupu ya. Oh, lain ya. Oke, langsung saja ya Mr. Bono ya.
2: Oh, merah.
1: Ini apa namanya durasi waktunya banyak yang ngantri ya. Oke, semut merah. Aku semut merah dari Maggie Said. Spesial buat Mr. Bono yang sudah hadir di apa namanya karaoke. Oke.

0: Mr. Bono, sukses.
1: Aduh, ini
0: ya. Ada kereta jalan terus ya. Aduh. Kenapa tuh?
1: Iya, lagu aja betul, cuma ada yang bagus masih. Cuman dapat
0: kamu di sini, gimana ini? Aduh, besok live aja yang bagus ya.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Oke, iya. Oke, gitu aja ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Mohon sabar ya Bunda ya, kita kasih kesempatan yang mau lewat, nanti baru Bang Andri akan terima telepon lagi dari Anda. Oke, di acara Berdendang Karya Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Dibuka kembali dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang Karaoke. Aduh, Nang Rosin sabar ya. Aduh, siapa cepat siapa yang dapat
1: gitu ya.
0: Nang Rosin. Aduh, ya enggak apa-apa Nang Rosin sabar ya.
1: Sabar Nang Rosin, Bunda itu mau ngecek suara Bunda lagi.
0: Nah, karena
1: paling deg-deg ini bisa atau enggak. Cepat masuk kalau Bunda enggak bisa ya.
0: Oke, Bunda mau nyanyi
1: lagu
0: apa? Sama Madegan.
1: Sama Madegan dari Rita Tila, ya.
0: Sama Madegan sebentar ya.
1: Kalau enggak kekejar, Bunda dikarenakan lagi serak begini Nang Rastim cepat masuk ya. Tapi Mimi, alhamdulillah Mimi itu selalu juara. Salam buat Mimi ya, buat Mister Bono juga
0: kalau, yang barusan turun. Bunda, kalau siapa mendekannya Kang Darso ya, nggak apa-apa.
1: Rita Tila, boleh barang ada dari Rita Tila, ada Kang Darso juga nggak apa.
0: Kuat.
1: Cuman batu kekejar nggak tuh, okay. Coba aja.
0: Kuat lah ya, siapa mendekan. kalau cewek ke cowok bisa, tapi cewek kalau cowok ke cewek berat.
1: Bisa.
0: Kalau
1: kebalik. Tapi Bang ingat ya, kalau telepon lewat seluler mungkin enggak ada jeda, enggak ada ngelay. Kalau pakai WA mungkin ada 2 detik. Jadi duluan di Abang.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Pantesan kalau lagu apa namanya? Tiblat ya kemarinnya. Apa lagu? Itu pada jeda ya.
1: Iya, itu beda 2 detik Bang.
0: Oh, gitu ya. Oke, siapa Madegan? Kita dengarkan bersama-sama vokalnya dari Bunda Yonia Sari. Mangga, yo.
1: Iya, sabar Nang Rastim, dengerin aja.
0: Asik. Yuk.

0: Hatur nuhun gitu ya.
1: Sami-sami abang, aku tidak lupa lagi. Sewunuhun ya bang ya.
0: Hatur nuhun gitu
1: sudah
0: ya.
1: Kasihan ya bang ya, ada yang mau masuk.
0: Oke, okay. Ya. Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yunia Sari dari Sumedang yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan sore hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung silahkan ya. Ada siapa nih di belakang Bunda Yunia Sari? Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perdana karaoke.
2: Oh, di Keboyu.
0: Pasti lagu dangdut ini ya.
2: Wow, betul. Ini ratusan hotel. Karena anaknya.
0: Jadi bono. Lagu-lagu dangdut ya. Nah, tuh sama tuh HP-nya ada echo-nya itu. Nah,
2: sama dengan anak sama orang tua.
0: Rastim Van Houten ya.
2: Ya, betul.
0: Oke, yang Rastim lagunya apa?
2: Lagunya terpaksa.
0: Iya. Sungguh terpaksa gitu ya.
2: Betul.
0: Duh, karena aku dangdut bener tah.
2: Oh, jangan kalah sama baby.
0: Ada. Asli ini ya.
2: Malas siapa tuh? Pelanggaran.
0: Nah, kau pelanggaran ya.
2: Buat Bunda Yunisari.
0: Yunisari.
2: Teddy Bono. Android. Itu Mama Alim, Mama Biru, Bustina, Tetesha. Oh ya, jangan kalah.
0: Jangan kalah ya.
2: Iya.
0: Yang penting dangdut gitu ya.
2: Oke, luar biasa.
0: Oke, salamnya sambil jalan ya, Nang Rastim ya.
2: Oh, siap.
0: Oke.
2: HP-nya kecilin.
0: Oke, siap. HP-nya dikecilin. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Ini dia. Terpaksa, Nang Rastim. Terpaksa dangdut gitu ya.
2: Dangdut. Harus.

0: Aduh, lagu ini masih di bener ya, sedih pisan kuno. Kutu sune.
1: Tapi saya suka lagu-lagu.
0: Aduh.
1: Ya, ya, buat Mama Rati, okay. Buat Bang Happy sayang, buat Kang Sarim sayang, okay. Kang. Buat

0: anak Mama Ojan, Mama Odang.
1: Oke.
0: Okay. Buat semuanya aja, Mama Indahnya juga.
1: Oke.
0: Okay. Terusnya buat Mang Andri Andri juga.
1: Oke, okay, matur kesuwun.
0: Buat Bunda Mary, Bunda Nina Tari. Iya. Spesial buat Bang Andi yang tak ditugas ya.
1: Terima kasih.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Gerakan Prima. Sesi yang terakhir ya. Atau apa namanya, penelpon terakhir ya, yang sudah masuk di Prima FM di kesempatan sore hari ini bersama Teh Isah ya. Oke, terima kasih ya rekan Prima semua. Dan waktu menunjukkan pukul 16.00 dan waktunya Bang Andri akan pamit undur diri dari acara Berdendang Karaoke Udara. Jangan lupa ya, besok ketemu lagi di jam 10 di acara yang sama, karaoke dan juga ada Fanstura. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dari siang ya sampai dengan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Bang Andri ucapkan, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bahagia, dan tetap semangat ya untuk menjalani hidup di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mohon maaf ya tadi yang di acara Fansura lagunya belum bisa diputar ya, Mama Aldin, ada Papa Cika ya, mohon maaf banget ya karena waktunya terbatas. Dan sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Jangan kemana-mana, setelah ini nanti ada musik sore dan juga ada MP3 ya. Sekali lagi Bang Andre pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Mendidik dan bangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Merdeka.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Ahtan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar.

Ardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka rekan berima semuanya, selamat sore.
0: Selamat sore, semua kalian baik-baik aja dan berkah ya di hari Jumat ini.
1: Wah iya, Jumat berkah, benar banget. Tanggal 15 Mei 2026 ya rekan berima semuanya. Gak kerasa loh kita.
0: Gak tuh, kerasa ya.
1: 12 hari lagi kita bakalan ini menyembeli sapi.
0: Kambing. Eh, tau gak sih?
1: Kenapa?
0: Ternyata baru tau loh. Satu kambing bisa buat satu keluarga.
1: Iya, benar. Ya, tapi kan? Malah lebih.
0: Lebih ya?
1: Lebih. Kalau katakan harga kambing yang 3 juta aja dia.
0: 3 juta?
1: Nah, 3 juta 4,5 lah yang paling mahal. 3 juta itu udah dapat. Yang 3
0: Sumpah?
1: Juta.
0: I kira tuh kambing 17, 15.
1: Itu mah harga sapi, sapi anakan sapi.
0: Seriusan?
1: Iya, harga sapi yang berapa ya? Beratnya itu 20 sampai 25 kilo aja itu harganya 23 juta.
0: Oh iya.
1: Nah kalau kambing itu ya sekitaran 3 sampai 4,5 juta lah.
0: Oh.
1: Itu cukup buat satu keluarga yang ya 10 orang, 15 orang.
0: Oh gitu. Tapi di kita tuh di Indonesia masih ini ya, masih banyak yang ngira kalau satu kambing itu satu orang ya.
1: Iya, satu kambing satu orang itu buat akikoh, mohon maaf.
0: Itu buat akikoh, mohon maaf.
1: Itu juga kalau buat akikoh kan kalau cewek berapa sih?
0: Dua ya.
1: Itu yang dua tuh bukannya cowok ya?
0: Kalo...
1: Ya, di antara itulah ya, entah itu yang cewek dua atau cewek satu. Akikoh pakai kambing.
0: Akikoh laki-laki.
1: Akikoh laki-laki berapa
0: belum,
1: kambing?
0: Belum ya?
1: Tuh, laki-laki ada dua, kalau cewek
0: dua.
1: Satu.
0: Oh, berarti ai belum. Ya,
1: belum.
0: Udah adik ai berarti.
1: Ya, berarti segera tahu.
0: Segera ya, dua ya?
1: Dua iya benar, dua kambing yang pas setengah lah. 10 juta itu lumayan.
0: Tapi itu enggak sih?
1: Apa?
0: Kan ada jasa yang akikoh itu ya? Itu benar enggak sih?
1: Itu beneran.
0: Beneran.
1: Beneran itu beneran. Oh, dia betul. Jadi
0: dia udah langsung kayak nasi, sayur gitu kan? Satu paketan kayak MBG kan?
1: Ih, buset lah MBG.
0: Cuma ini versi daging.
1: Nah, versi daging. Iya benar. Jadi tuh dia bisa nyiapin uang doang atau bisa nyiapin bahan-bahannya. Contoh kayak bahannya ada satu ekor kambing, terus juga bahan-bahannya apa aja selain beras.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Tapi nih ya, kalau ngomongin kambing apalagi kita sekarang hari Jumat kan, nih tahu kambing gunung?
0: Kambing gunung tahu dong.
1: Iya kan? Kambing gunung itu apa namanya? Lucu ya dia ya. Apalagi lucu. Yang ada di daerah gunung mana tuh yang banyak kambing gunung, ha? Emang iya ya? Gunung kambing gunung.
0: Kambing Himalaya.
1: Kambing gunung tuh.
0: Ada di mana tuh?
1: Ini enggak tahu ya di Indonesia ada apa enggak.
0: Di Indonesia ada,
1: seharusnya ada ya. Kebanyakan yang saya tahu kambing gunung itu di luar negeri karena apa
0: luar
1: dia
0: negeri.
1: Tuh jago manjat-manjat gitu loh.
0: Nah, iya. Nanti kita bakal bahas deh tentang kambing nih sekalian jalan-jalan ke negara itu kali ya.
1: Nah, boleh tuh Sahil.
0: Nah, jadi buat rekan prima semuanya jangan kemana-mana karena Sahil dan Disti bakal main rekan prima semuanya di hari Jumat ini.
1: Tetap
0: di MP3.
1: Muda dan

0: Nah, kita balik lagi nih ngomongin tentang perkambingan ya.
1: Ya, perkambingan ya. Nah,
0: tadi kambing di mana kambing?
1: Kambing apa dulu? Kambing ada di kandangnya.
0: Kambing gunung.
1: Kambing gunung itu kebanyakan mereka atau enggak secara alami ya, secara alami kok atau enggak. Jadi ternyata kambing gunung ini secara alami cuma hidup di wilayah barat laut Amerika Utara. Makanya di Indonesia itu jarang ada kambing gunung. Terus habitat aslinya persebarannya itu mereka ada di Alaska, Kanada sama di Amerika Serikat.
0: Berarti di Swiss enggak ada ya?
1: Di Swiss masuknya mana?
0: Swiss. Yang dekat India tuh, yang pegunungan Himalaya, pegunungan gunung tertinggi di dunia apa namanya?
1: Gunung Everest.
0: Oh, Gunung Everest. Di mana sih tuh?
1: Gunung kan dekat India tuh. Everest.
0: Di mana?
1: Gunung Everest mah di Nepal.
0: Oh iya di Nepal, emang di Nepal enggak ada.
1: Coba. Enggak tahu deh.
0: Kambing gunung Nepal. Soalnya itu ada Nepal. Soalnya kan Nepal rata-rata perbukitan dia.
1: Oh gitu, kambing gunung di Nepal gitu ya. Coba.
0: Ada enggak?
1: Kambing gunung di Nepal. Oh iya ada, namanya ada kan? Tar Himalaya namanya.
0: Tuh kan, bener kan? Bener kan, Ai? Kambing Himalaya itu memang beneran
1: Tar Himalaya. Iya benar, Tar Himalaya.
0: Jadi dia tuh hidupnya di samping-samping gunung tidur gitu kan. Jadi kalau misalkan mau keluar makan turun terus naik lagi dia.
1: Iya, keren loh kambing gunung. Tapi kambing gunung bisa disembelih nggak ya? Bisa lah ya, kan masih spesies kambing kan.
0: Iya.
1: Sedikit liar aja bedanya.
0: Iya. Sedikit liar. Ya?
1: Sedikit liar. Mungkin kalau
0: nggak sih, coba olahan kambing gunung. Ada-ada aja bisa.
1: Harusnya ada ya, karena kambing kan halal, bedanya cuma agak liar.
0: Siapa olahan tahu? Emang di sana ada muslim?
1: Barangkali kan, barangkali.
0: Kambing ternak.
1: Iya juga ya, kambing ternak ya. Nih, olahan kambing gunung ada tuh.
0: Ada. Coba
1: kambing
0: gambar.
1: Gunung memiliki daging yang khas, namun seringkali lebih alot jika berasal dari hewan yang tua. Untuk mengolahnya gunakan metode memasak lambat atau slow cooking, direbus, disemur atau jadi sosis. Tuh, ini tips-tips mengumpulkan daging sih lebih tepat.
0: Daging kambing Himalaya. Kalau ngomongin tentang Himalaya, Everest, kota negara mana yang pengen banget yuk kunjungin?
1: Kalau Ai itu negara ya, kalau Ai sih pengen Jepang sih. Dari kecil sampai sekarang pengen banget ke Jepang sih.
0: Ke Jepang?
1: Iya, pengen banget ke Jepang. Pengen apa ya? Bukan memastikan kayak, beneran gak sih ini yang ada di TV-TV atau yang ada di
0: Instagram,
1: video gitu ya,
0: sosial media ya.
1: Media gitu kan. Jepang tuh serapih itu. Gitu. Terus juga apa namanya? Soal kayak kehilangan gitu, entah itu kita ketinggalan barang tapi barangnya nggak hilang. Itu di Jepang sama di Korea kan, di antara dua itu. Iya, penasaran banget. Emang yuk, kalau Ai sendiri mau ke negara mana?
0: Kalau Ai sendiri sih penasaran banget sama Swiss.
1: Iya benar.
0: Kayak pengen banget ke Swiss. Alamnya itu yang di video-video itu bagus-bagus banget.
1: Benar banget.
0: Pengen banget ke Swiss.
1: Benar banget. Dan kalau you tahu kan apa namanya? Kok imigran apa ya, PMI ya sekarang namanya, kan
0: PMI.
1: Bukan TKW kan?
0: Palang Merah Indonesia bukan.
1: Bukan, beda dong. PMI itu apa singkatannya PMI? PMI
0: Palang.
1: Oh iya, pekerja migran Indonesia, kan?
0: Oh iya, nyari pekerja migran.
1: Pekerja migran.
0: Palang Merah Indonesia.
1: Bukan, pekerja migran Indonesia di Swiss itu lumayan. Ini lo gajinya lo, nggak main-main lo.
0: Nggak main-main ya.
1: Sama kayak di Austria sekitaran segitu.
0: Kayak kak siapa?
1: Kak Senja, sama Septian. Iya.
0: Aduh,
1: cuma ya gitu.
0: Deh.
1: Di Swiss tuh pajak rumahnya gede.
0: Apa-apa gede. Ya?
1: Apa-apa pengeluarannya banyak deh, besar.
0: Yang katanya seminggu dia habis sehari ya? Sehari apa seminggu?
1: Seminggu.
0: Seminggu 3 juta.
1: 3 juta setengah kalau dalam rupiah.
0: Kalau dia itu irit atau boros?
1: Itu
0: gitu?
1: Termasuk irit kalau Kasenja ya. Kalau Kasenja itu termasuk irit karena di sana itu harga biasa makanan yang ada di restoran itu sekitar 5 juta kalau dalam rupiah sekali makan.
0: Oh iya.
1: Iya. Coba damn, bayangin kalau di Indonesia. Tapi nih gue buka gitu buat rekan Prima, kalian ada enggak sih satu negara yang diincer dan pengen banget ke sana? Cerita dong sama Disti dan juga Sahil ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Arsy Widani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen deh request lagu Firasat dari Marsha. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini yang sering aku dengerin dan itu termasuk relate juga ya teman-teman. Jangan lupa diputar ya. BTW, aku dengerin Prima FM di program MP3 3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: Nih rekan Prima, tadi kan sempet yuk ini ya agak nyindir PMI, yuk kira kan PMI itu palang merah Indonesia, tapi ya benar sih PMI palang merah Indonesia. Terus yuk juga ngomongin Swiss dan ternyata bendera Swiss kan bentuknya kayak gitu ya,
1: plus putih
0: nggak sih? Terus luarnya merah.
1: Iya.
0: Nah, kalau PMI luarnya putih plusnya merah.
1: Iya, betul.
0: Kebalikannya. Nah, itu PMR itu atau palang merah itu
1: PMI.
0: PMI ya benar. Dia memang berasal dari Swiss itu tahun 1859. Nih lambangnya tuh ketika melakukan perjalanan di Italia, ada seorang pengusaha Swiss bernama Henry Danen menyaksikan akibat mengerikan perang Solferino. Itu dan akhirnya dari peperangan itu dibentuk tuh Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah atau Perhimpunan Nasional di banyak negara.
1: Tapi lu pernah ikut enggak? Ikut PMR enggak?
0: Ikut pas zaman MTs dulu.
1: MTs ya.
0: Oh, zaman MTs sempat lomba juga apa ya namanya ya? Pokoknya yang ngedaki gunung, ngelewatin lembah, benar-benar ngelewatin gorong-gorong sambil bawa pasien.
1: Oh iya.
0: Tapi Ai bukan yang jadi pasien. Enggak, itu lomba.
1: Oh, lomba.
0: Iya, itu udah lomba. Tapi Ai bukan yang jadi pasiennya, bukan yang bawa pasiennya, tapi Ai yang di depannya.
1: Yang mandu.
0: Yang penunjuk jalan.
1: Penunjuk jalan.
0: Nah, di situ ada lucu, cerita lucu. Padahal di kan ini udah sampai kali ya. Kalinya tuh udah lumayan, bukan udah, emang lumayan gede banget. Sebenarnya sih di situ ada pembatasnya, tapi nggak tahu kenapa Ai di situ nggak ngelihat ada pembatas. Ai maju aja. Untungnya pasien sama ya anggota Ai yang di belakang tuh belum ngikutin Ai masuk ke kali kan. Ai maju, makin dalam. Untungnya ada juri bayangan ya namanya ya. Iya, untungnya ada juri bayangan yang ngelihat, "Dede, bukan di situ, belok sana." Akhirnya ketemu jalan yang benar juga.
1: Itu yang sesat iuk kan.
0: Iya. Itu yang nyesatin
1: penunjuk
0: tuh,
1: arahnya hilang arah.
0: Dengan prima kacau emang itu.
1: Tapi pernah sih. Enggak, Ai pernah ditolongin doang sama PMR.
0: Oh gitu. Pingsan ya?
1: Enggak.
0: Aduh, kasihan banget.
1: Pengen pingsan.
0: Ya. Orang mah di mana-mana pingsan enggak mau, ini malah pengen ya.
1: Enggak, jadi pengen pingsan jadi itu udah kelayangan gitu kan. Udah kayak mau jatuh roboh gitu. Waktu pas Ai jadi paduan suara, jadi pas di MTs gitu.
0: Oh.
1: Kan paling depan ya?
0: Iya.
1: Kan itu waktu pas kelas 7-8 lah, kan badan Ai masih kecil. Makanya ditaruh di depan kan. Nah, kelihatan banget sama guru-guru. Ditunjuk lah, akhirnya datang. Terus akhirnya Ai dibawa ke ruang BK dulu, karena yang paling deket BK kan. Kalau UKS kan harus ngelewatin upacara segala macam. Ditaruh di ruang BK yang deket. Terus akhirnya ditolong sama PMR. Dikasih
0: apa? Nah pasti itu pertolongan pertama PMR adalah teh anget. Gak jauh-jauh dari teh anget dah, gak sih?
1: Iya, tau gak sih kenapa Ai dibawa uang BK? Sebenarnya bukan pusing, ngantuk. Ai pagi-pagi suruh paduan suara datang lebih awal, Ai ngantuk.
0: Makanya dulu guru-guru tuh sering bilang ke siswa-siswanya kalau ada acara dari pagi, apalagi itu yang di lapangan gitu ya. Mereka itu nyuruh semua siswa kayak Ai disuruh sama guru Ai tuh ngemut gula merah.
1: Ngemut?
0: Iya. Biar katanya tuh kalau pagi-pagi makan yang manis-manis tuh energi kita bangkit.
1: Oh, benar.
0: Gitu. Makanya kenapa PMR pas kita pingsan dia selalu nyajiin
1: es manis.
0: Teh anget manis.
1: Kalau es itu mah jatuh tinggal beliin bakso aja.
0: Iya. Nih

0: Oke, tadi mau nge-spill apa nih?
1: Kita
0: ke Swiss dulu bentar.
1: Iya, kita backpackeran ke Swiss dulu ya rekan Prima. Tapi rekan Prima udah pada makan sore atau makan malam belum nih? Ayo disambi ya kalian ya, sambil makan malam sambil dengerin MP3 ya kan.
0: Kalian sambil ngemil kerupuk.
1: Nah kan, kerupuk Bangka. Kerupuk apa?
0: Kerupuk ikan.
1: Kerupuk, tapi kan itu dari Bangka kan?
0: Iya kan ikan.
1: Nah itu kerupuk ikan tuh enak banget tuh.
0: A3.
1: Apa tuh?
0: Iya, nama mereknya A3.
1: Mereknya A3.
0: Enak itu, best.
1: Iya, best banget deh.
0: Ini ini nitip ke bos.
1: Si paling bos yang bisa dititipin ya. Emang cuma itu doang deh kayaknya yang buka jasa titip ke karyawannya.
0: Iya, aku karyawan ya, kasih ke bos ya. Ini bosnya ngasih ke karyawan.
1: Benar banget.
0: Bos kita ya.
1: Iya, emang gitu ya rekan Prima, kalau udah bestie banget ya antara karyawan dan bos tuh, apapun itu kalau dikasih, dimintain tolong jasa titip tuh udah masih gratis,
0: iya,
1: free gitu.
0: Yang penting bayar.
1: Oh, bayar. Iya, tapi ada jasa tipnya enggak? Jasanya enggak?
0: Enggak tahu deh. Pokoknya tinggal terima bayar. Bayar.
1: Oh.
0: Kayaknya ada sih. Ada enggak ya? Ada kayaknya.
1: Ada lah ya.
0: Soalnya dibagi dua.
1: Bagi dua, ya kan.
0: Kenapa?
1: Kalau ngomongin apa namanya gaji, kerupuk gitu kan ada gaji ya. Nih gaji di Swiss ya, ternyata tahu nggak sih berapa? Lebih kayaknya daripada yang di Austria. Tahu nggak sih perharinya berapa?
0: Perharinya berapa?
1: Perharinya itu 5,8 juta.
0: Oh my god.
1: Coba kali 30 hari.
0: Oh my god, nggak kebayang. 5, 5, 30, 150 ya?
1: Iya.
0: 150 juta.
1: Oh, berarti sama ya?
0: Sama
1: yang di Austria sama. Siapa namanya? Kak Senja juga segituan lah ya? 150, 200.
0: 200 sampai 300 kan?
1: Sama ternyata. Kira tuh bakalan wah, tapi ya juga sih. Ya sekitaran segitu 150. Iya.
0: Tapi dan, kita misalkan ngasih ke orang yang di Indo. Gajinya sehari gitu ya. Drop shot nih dah. Udah cukup kan dulu itu dah. Angon gitu kan.
1: Iya benar. Benar banget. Nih. Dan kita kalau ngomongin gaji lagi, jadi di sini penelitian tahun 2025 ada 10 negara yang dengan rata-rata gaji tertinggi di dunia ada, dan termasuknya ada Indonesia.
0: Apa tuh?
1: Indonesia termasuk ke 118 dari 10.
0: 118
1: dari 10 negara.
0: Dari 10 negara yang
1: terbanyak gajinya.
0: Kita mah digaji syukur enggak, alhamdulillah. Ya udahlah.
1: Yang gitu. Pertama itu tadi ada di Swiss. Ini di tahun 2025.
0: Pertama di Swiss.
1: Di Swiss itu sekitar 140 juta. Nah, kalau di Luxembourg, di mana itu Luxembourg? Ada 113 juta, Amerika Serikat 110 juta, Islandia juga 110 juta, Norwegia 97 juta lah. Denmark ada 96, Kanada 87, Irlandia 80, Belanda 79 juta per bulannya.
0: Yang ke-10 itu Singapura yang paling dekat tetangga kita ya.
1: Benar, Singapura 74. 75 juta lah.
0: Oh, 75 juta. Dan ini Indonesia, ini Indonesia bagian mana nih 7,5 juta nih? Mohon maaf nih ya.
1: Jakarta aja paling 5 juta ya.
0: Iya, enggak, mentok-mentok paling 4.
1: Iya, mentok-mentok paling 4 gitu ya.
0: Dari
1: 4,
0: mana? Dari 5. Apa? Artikel mana itu? Cecil Finance ya?
1: CEO World.
0: Ya. CEO World.
1: Benar.
0: Anda ini sebenarnya
1: dari
0: mana?
1: CEO World 2025 ya.
0: Itu tuh rata-rata tuh gimana sih?
1: Kayaknya rata-rata deh. Tapi kan emang di Indonesia ini rata-rata ya benar. Rata-rata tuh gajinya mereka segitu. Dan tahu nggak ngambil rata-ratanya dari mana?
0: Gimana?
1: Dari para manajer, kepala toko gitu-gitu. Nggak, bukan karyawan kayak kita gini, enggak.
0: Kita kalau misalkan dikasih kuesioner kayak gitu, kita langsung ngisi sih sejujur-jujurnya.
1: Iya kan.
0: Yang diwawancara manajernya sih.
1: Iya, yang diwawancara manajernya, CEO-nya, direkturnya. Ya pasti gajinya segitu. Aduh.
0: Tapi one day ya, kalau misalkan gaji kalian 150 juta gitu. Kalian mau jalan-jalan kemana?
1: Nah, tuh.
0: Cerita ya. Di 0853 2189 9582.

kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahelan.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku, jadi pengen didengerin lagi. Oh ya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa hidup bener ya. BTW aku dengerin di Prima FM di program FP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke. Kayaknya udah ada yang masuk nih.
1: Iya nih, ini rekan Prima aktif banget ya. Kalau ditanya tuh rekan Prima ini langsung pada chat WhatsApp nih. Thank you ya buat rekan Prima yang masih dengerin Prima 95,8 FM ini, apalagi di MP3.
0: Oke, ini ada WhatsApp masuk nih dari Kak Chandra, katanya yes. Ini. Kak, kalau misalkan aku dapat gaji segitu, aku mungkin healingnya bukan di Indonesia, tapi mana keluar negeri.
1: Gitu. Kemana? Keluar negeri.
0: Kemana nih Chandra?
1: Kak Chandra? Iya, Kak Chandra pasti. Aku yakin dia pengen ke Jepang sih.
0: Iya, jelas. Kenapa? Dia kan
1: wibu abis.
0: Wibu abis.
1: Parah
0: bapak wibu.
1: Iya,
0: bapak wibu. Bapak ya?
1: Dia belum punya anak sih.
0: Lah, tapi udah nikah ya?
1: Udah sempat nikah, oh, tapi nikah. Belum. Iya, nggak sampai punya anak kan katanya waktu itu.
0: Oh iya. Gitu.
1: Iya, bapak-bapak wibu lah ya. Om lebih ke om-om.
0: Om-om wibu. Umur 30-an wibu.
1: Pasti
0: yang
1: sih.
0: Dia kalau apa namanya?
1: Ada ponakan?
0: Enggak, kalau misalkan dia ke JKT dia paling depan tuh. Paling depan terus dia joget. I want you. I need you.
1: Astaga. Tapi ya yes, sih emang banyak laki-laki atau mungkin dia enggak cuma Kak Chandra aja ya,
0: aku
1: pasti
0: juga.
1: Banyak juga yang pengen ke Jepang.
0: Iya, aku juga di sini juga mau ke Jepang.
1: Iya, aku pengen ke Jepang tuh karena pengen beneran enggak sih Jepang itu serapi ini gitu.
0: Nah, itu enggak sih fun fact. Sebenarnya sebutan wibu tuh untuk orang yang terlalu fanatik terhadap di Jepangan disebutnya wibu.
1: Fanatik. Kalau fanatik iya.
0: Orang yang cuma sekedar nonton anime, ikut cosplay itu bukan wibu sebutannya. Sebenarnya sebutannya yang lain, cuman aku enggak tahu, lupa. Cuman wibu tuh tata tertinggi untuk menyebutkan orang itu tuh terlalu fanatik terhadap dunia Jepang, dari kebudayaannya, cara ngomongnya. Padahal dia bukan orang Indo.
1: Benar.
0: Terus pakaiannya segala macam terlalu di Jepang-Jepangin deh.
1: Iya.
0: Itu disebut wibu.
1: Oh gitu, iya bener lagi. I pernah baca artikel tuh kalau nggak salah. Iya, jadi wibu itu dia yang fanatik terhadap kebudayaan Jepang. Iya. Nih ada satu lagi chat rekan Prima dari Ray yang ada di Gabus Wetan nih, aktif banget emang dia ya. Katanya, tahu gak sih Kak Disti, Kak Sahil, kalau aku setiap bulannya nanti, kan sekarang aku masih kelas 11 nih ya, 11 SMA. Kalau nanti aku kerja sebulannya dapat gaji 150 juta, aku sih lebih pengen ke Eropa. Pengen ke Swiss atau Jerman sama kayak Kak Sahil. Lihat pemandangan alamnya yang tenang. Soalnya tuh aku tipe yang kalau liburan pengen yang adem dan gak terlalu rame.
0: Tuh kan.
1: Oh iya bener. Karena di Swiss itu kan gimana ya, pedesaannya dapet, kotanya juga dapet.
0: Iya emang karena Swiss itu kan aku bilang dia pegunungan, sedikit pegunungan, terus kayak dia rumput-rumputan gitu loh. Kayak benar-benar dunia fantasi orang-orang Indo.
1: Iya, kayak enggak dunia fantasi, bukan dunia fantasi sih. Kayak itu tuh cocoknya di kehidupan nanti pas
0: pensiun.
1: Gitu. Iya, benar, kehidupan orang-orang pensiun yang asri gitu ya.
0: Asri. Enak deh pengen keluar kota, keluar negeri.
1: Yaudah, yuk kita sekarang kerja banting tulang demi zaman tua nanti kita ya kan.
0: Iya, betul banget. Terima semangat ya buat kerja kalian ya meskipun kalian masih muda gitu kan. Semangat.

Aliran Prima. Tadi udah dengerin kan lagunya Utopia. Serpihan hati ini ku peluk erat. Tapi tahu gak sih Rekan Prima, pasti yang ada di bayangan kita tuh lagunya Utopia tuh ada di apa namanya, sinetron ini ya, GGS Ganteng-Ganteng Serigala. Tapi emang iya sih jujur. Tapi lagu Serpihan Hati yang Utopia, lagu Utopia yang judulnya Serpihan Hati ini itu dirilis tahun 2007. Jadi yang mana salah satu lagu ini cukup ikonik di masanya nih. Dan untuk lagu ini juga ceritanya tuh tentang seseorang yang hatinya ya sedang hancur-hancurnya gitu ya karena percintaan. Dan dia tuh kayak ngerasa kehilangan, apalagi kayak sulit buat ngelupain kenangan yang masih tersisa itu. Makanya Serpihan Hati ini menggambarkan perasaan yang belum utuh kembali setelah ditinggalkan gitu Rekan Prima. Meskipun si cewek ini atau cowok ini dia udah berusaha sekuat mungkin Rekan Prima. Tapi mungkin Rekan Prima yang saat ini sedang relate ya sama lagu Serpihan Hati dari Utopia ini, tetap semangat deh buat Rekan Prima semuanya. Emang kita tuh melupakan seseorang, dan melupakan seseorang sih mungkin gampang ya, tapi yang susah itu melupakan kenangannya.

0: Andai aku jadi orang kaya,
1: gaji 150 juta,
0: punya uang berjuta-juta,
1: itu di tabungan kita udah full banget itu 150 juta.
0: Langsung kayak pengen pensiun deh.
1: Ya ampun, langsung pengen pensiun
0: dan bikin
1: kos-kosan loh.
0: Iya, itu langsung bikin kos-kosan.
1: Bikin kos-kosan,
0: bikin kita aset.
1: Atau enggak kita beli tanah ya kan. Tanah itu luasnya ya 1000 hektar lah. Depan isinya Alfamart, terus belakang Alfamart kos-kosan, ya kan. Belakang kos-kosan ada kolam ikan, ya kan. Terus ada kolam ikan, ada kandang. Wah, itu impian semua orang gak sih?
0: Kandang, kolam, peternakan, kayak di Haide gitu ya.
1: Iya, kayak itu udah sumber cuan lagi ya kan.
0: Iya.
1: Nah, kita olah lagi tuh uang 150 juta.
0: Iya, tau gak sih?
1: Kenapa?
0: Telur kita kan ternak ya. Maksudnya ternak yang di kandang gitu kan. Ternyata kalau misalkan di Amerika sana tuh harga telur yang di kandang sama harga telur yang ayamnya itu di luar, itu jauh lebih mahal.
1: Oh gitu. Iya. Kalau di Amerika.
0: Kalau di Amerika.
1: Maksudnya
0: Amerika,
1: kayak ayam yang di luar tuh kayak gimana?
0: Jadi ayamnya itu dibudidayanya di luar, bukan di kandang.
1: Oh, maksudnya
0: kayak
1: dia yang bebas gitu ya.
0: Bebas. Jadi dia makan rumput segala macam itu jauh lebih mahal tau.
1: Oh gitu.
0: Jadi dia ada label namanya outdoor access.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi ya,
1: karena dia aktif gitu ya,
0: iya,
1: terus
0: aktif.
1: Juga banyak gerak gitu mungkin.
0: Mungkin ayamnya jadi kayak
1: ayamnya jadi sehat
0: terus
1: lebih sehat daripada yang di kandang.
0: Gede-gede gitu kali ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, kenapa bisa dibilang, karena waktu itu saya lagi nonton salah satu YouTuber, dia tuh belanja di salah satu toko dan dia ngejelasin telur. Misalnya telur omega, telur biasa, telur negeri, telur kampung. Terus yang bikin menarik adalah telurnya itu budidaya di luar atau enggak dalam kandang atau enggak di luar kandang, itu dibedain harga dan jauh lebih mahal di luar.
1: Iya itu
0: dibandingkan
1: sih
0: di dalam kandang.
1: Iya, mungkin logikanya yang di luar kandang itu dia kan aktif, terus juga ya apa aja kayak dia tuh banyak gerak. Nah, bibitnya ini, telurnya ini pasti nanti bikin apa ya, entah itu vitaminnya, entah itu kandungannya lebih banyak daripada yang di kandang yang cuma bahan doang.
0: Iya, benar sih.
1: Benar. Aduh, tapi gitu ya, rekan prima semuanya, kita pasti tentunya punya banyak mimpi dan cita-cita. Kalau ngomongin gaji mah nggak ada habisnya. Kita bersyukur aja ya gaji segini. Kayak sedih banget gitu.
0: Emang sedih banget ya, kayak kita kayak penderita banget kalau di Indonesia.
1: Enggak dong. Enggak dong, seharusnya kita tetap bersyukur, guys.
0: Oke. Yeah. Oke deh, barang menerima, silakan sepil gaji kalian ya.
1: Jangan dong. Atau jangan kalian ya, mau request lagu aja deh.
0: Ah, request lagu aja ya. Di 0853 2189 9582.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Dear Diary MP3, aku bakal bacain diary MP3 ini dari Rahmat. Hari ini aku ingin berhenti sejenak dan belajar bersyukur. Kadang aku terlalu fokus pada apa yang belum aku punya, sampai lupa melihat apa yang sebenarnya sudah ada di genggamanku. Hari ini aku masih bisa bangun pagi, masih diberi kesempatan menjalani hari, bekerja, dan melakukan hal yang mungkin terlihat biasa, tapi ternyata tidak semua orang bisa merasakannya. Pekerjaanku mungkin belum sempurna, kadang melelahkan, kadang juga penuh tekanan. Tapi dari sana aku belajar bertahan, belajar berkembang, dan belajar menghargai setiap proses yang sedang aku jalani. Tentang keuangan ya, mungkin belum berlebih, belum seperti yang diimpikan, tapi masih cukuplah untuk memenuhi kebutuhan. Masih ada rezeki yang datang meski pelan, dan itu sudah layak untuk disyukuri. Tentang cinta, mungkin belum selalu berjalan mulus ya. Ada cerita yang datang dan pergi. Ada perasaan yang sempat ragu, tapi dari sana aku belajar mengenal diri sendiri, belajar tentang arti ketulusan, dan belajar bahwa semuanya punya waktunya masing-masing. Dan hari ini aku sadar, hidupku mungkin tidak sempurna, tapi tidak juga kekurangan. Ada banyak hal yang jika dilihat lebih dekat, ternyata sangat berarti untukku.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Nih rekan Prima, kalian masih dengerin MP3 bareng Disti dan juga Sahil. Kita masuk jam 8. Jam 8 belum. Ini masih jam 7 akhir lah ya.
1: Jam 7.
0: Biasa kalau emang jam 7.50 atau jam 7.40 tuh kita anggap sebagai jam 8.
1: Iya.
0: Karena dikit lagi jam 8.
1: Bentar lagi kita pulang.
0: Bentar lagi kita pulang jam 9 ya rekan Prima, tapi aman, aman ya.
1: Aman banget.
0: Santai aja rekan Prima semuanya. Dan ya hari ini terlihat asik sekali. Karena apa? Karena long weekend Sahil.
1: Oh iya, harus ya, kita kan? Libur.
0: Iya.
1: Kalau kalian denger,
0: ya kan? Nih di hari Kamis, hari Jumat itu tanggal merah. Hari Sabtu libur, hari Minggu libur. Nah, long weekend banget coba.
1: Long weekend banget. Mm-hmm. Tapi kita kemarin nggak libur.
0: Iya, hari Kamis kita kita nggak libur. Kita liburnya hari Jumat.
1: Iya, hari ini kita libur.
0: Betul banget.
1: Full-time-nya ya teman-teman. Ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi malamnya kita tetap on siaran dong.
0: Iya, tapi nih tadi ngomongin apa namanya liburan di hari Kamis kemarin ya. Kemarin tuh kan ada kenaikan Isa Al-Masih ya, benar ya?
1: Iya.
0: Ah, benar. Ya pokoknya itulah hari tanggal 14 Mei 2026 ada salah satu kebun binatang yang ada di Surabaya, tahu enggak? Tiket masuknya tuh harganya 15.000. Itu udah mulai

0: Gunung Kidul, namanya Heha View.
1: Oh iya, tahu-tahu Heha, iya tahu-tahu. Tapi belum pernah ke situ. Cuma teman-teman ay banyak yang ke situ, viewnya bagus gitu.
0: Iya, emang ay kesana.
1: Apalagi pas senja, wih itu bagus banget sih.
0: Kemarin ay hampir dari siang menjelang sore, itu bagus sih lumayan viewnya, kayak ya ada lampu-lampu kota lah.
1: Nah pasti nih ya, beberapa rekan prima kita yang ada di Jogja ada yang lagi main di Heha itu.
0: Bener, dan ay kemarin ke Heha tau,
1: Oktober
0: kemarin.
1: Iya kan,
0: tiket masuknya tuh 50.
1: 50? Oh 50, iya ay belum pernah kesana sih.
0: Iya itu, masuknya 50 ribu.
1: Iya.
0: Itu kan Heha yang dimaksud, yang ada kayak monumen-monumen setiap negara kan? Oh iya berarti sama. Bener.
1: Iya sama, kan emang Jogja Heha cuma satu doang.
0: Yeah.
1: Iya.
0: Ay nggak tahu kalau misalnya ada Heha lain.
1: Nggak ada, emang nggak ada. Berarti emang nggak ada, emang cuma satu doang di Jogja Heha.
0: Itu kemarin juga ramai banget asli. Rata-rata tuh mobil, bukan mobil daerah, mobil bukan mobil daerah plat AB ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi plat-plat Jakarta.
1: Oh itu pas lebaran kemarin ya. Ya. Iya. Nah kalau yang di Kebun Binatang Surabaya ini ya baru kemarin ini di tanggal 14 Mei ini kan kita long weekend nih. Nah salah satunya masyarakat Surabaya itu mereka pada liburan ke KBS namanya sekarang Kebun Binatang Surabaya. Kalau dulu zaman ay kecil itu namanya Bonbin, Kebun Binatang. Bonbin. Sekarang KBS Kebun Binatang Surabaya. Wah rekan prima nih long weekendnya kemana? Ayo dari kemarin hari Kamis.
0: Kemana ya? Yang penting kita tetap happy happy lah ya.
1: Bener banget, happy happy rekan prima semuanya.
0: By the way, long weekend kalian hari ini ngapain? Maksudnya besok?
1: Ah ya, iya.
0: Apa kalian udah ada yang di Bogor, di Bandung, atau mungkin besok pagi mau berangkat? Nah ceritain aja di 0853 2189 9582.

0: Oke, itu dia lagu dari Sensi.
1: Lagu dari Tensi sama dia yang judulnya Sensi. No, makeup itu cantik, paling asik, paling kasik, paling
0: sama-sama suka.
1: Apa?
0: Gitu lah.
1: Itu lagunya lagu Gen Z banget.
0: Lagu Gen Z banget.
1: Abis.
0: Karena emang ini juga Gen Z.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus ini viral-viral seviral-viral ya.
1: Viral-viral banget, bahkan sampai Gen Alpha juga seneng banget sama lagu itu.
0: Ini enggak cuma Gen Z doang nih. Tapi Gen Alpha, Gen Beta juga dengerin. Gen Z, Gen C apa?
1: Gen C emang udah ada Gen C.
0: One day kali ya.
1: Enggak tahu ya. Kan baru tahunya sampai Gen Beta.
0: Itu lagu Sensi ya? Lagu Tensi yang Sensi.
1: Iya, jadi lagu Tensi yang Sensi ini tuh ya menggambarkan si Tensi kayak seolah-olah dia tuh kagum sama si cewek ini. Kayak yang liriknya tadi kan, no makeup itu cantik, paling asik. Berarti dia suka sama cewek yang natural.
0: Sahil banget sih.
1: Sahil banget tuh ya. Padahal itu juga lagu.
0: Siapa
1: kan
0: siapa yang setuju nih? Kalau emang ini tuh best pop dude kan katanya.
1: Iya.
0: Pop dude paling asik.
1: Pop hip hop kayaknya, bukan pop dude deh. Dia hip hop.
0: Berarti Indah Kus.
1: Pop dude itu kayak lagunya sini Project Pop yang Dangdut is the music of my country, itu baru pop dude.
0: Tapi ini tuh jenisnya pop dude. Coba kita cari. Pop dude apa?
1: Coba ya. Hip hop. Setahu saya sih ini hip hop lagunya.
0: Itu film ya?
1: Iya, bukan ini. Lagu.
0: Lagu.
1: Genre apa gitu ya? Tuh hip hop, hip dude hip malah dude. Iya, hip hop dangdut.
0: Benar. Ini gak salah.
1: Enggak salah ya. Itu hip hop dangdut, hip hop lebih ke hip hop. Tapi ini rekan Prima pasti suka kan sama lagu-lagu Tensi.
0: Tapi pasti. Kalian juga pasti gak kalah suka sama lagu yang satu ini.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

0: pengen ke Maldives. Eh tapi Maldives itu seindah itu juga. Dia lebih ke lautan. Kalau Swiss kan kayak ladang terus juga terus juga kok pekarangan sih? Iya lapangan rumput-rumputannya.
1: Rumputan gitu ya.
0: Nah si Jija nih dia katanya pengen ke Maldives bukan cuma liburan katanya, tapi pengen ngerasain tenang banget di tengah laut, jauh dari keramaian. Kayaknya itu definisi liburan yang sebenarnya katanya.
1: Keren banget ya Jija iya, bahasanya ya.
0: Iya keren banget ya si Jija ya.
1: Tapi si Jija iya masih SD ya? Apa
0: kita dia masih SD.
1: Yang SMP itu siapa? Farel.
0: Yang Fadil oh, MTS. Fadil.
1: Fadil ya?
0: Fadil dia masih Fadil MTS, kandang haur. Tapi belum ngechat sih si Fadil nih.
1: Udah? Udah ngechat Fadil.
0: Mana coba lihat?
1: Aku ngasih namanya Bocil Fadil.
0: Bocil Fadil mana? Tunggu.
1: Di sana? Enggak, ngechat. Aku simpen dia udah ngechat P gitu doang.
0: Kocak, bukan yang ngechat soal gaji nanti di 150 juta gimana, ternyata dia enggak cuma ngepe doang ya rekan Prima ya.
1: Kagak. Kan dia bilang I save it. Jadi barang Prima kalau mau di-save mendingan kalian chat aja deh P atau sebut nama dia, nanti kita tiba-tiba langsung telepon kalian.
0: Iya, tapi ini rekan Prima mengingat kita udah ada di jam akhir banget ya.
1: Iya, akhir battery. Tapi tenang aja karena besok masih ada Baim dan juga Sahil.
0: Hari Sabtu nanti ya, tenang aja buat kalian yang mau request lagu atau mau chat, nanti chatnya dibacain, boleh banget langsung chat aja
1: ya,
0: ke WhatsApp
1: diri,
0: kita ya.
1: Oke deh, aku Sahil.
0: Dan aku Disti.
1: Pamit undur diri.
0: Assalamualaikum. Merdeka. Selamat malam rekan Prima semuanya. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan

gratis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis

0: rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat bukan hanya menilai. Bayangkan seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Putri Ayu di pagi akhir pekan di hari Sabtu tanggal berapa nih? Sudah pertengahan bulan ya Rekan Prima, sudah tanggal 16 Mei 2026. Selamat berakhir pekan. Bagi yang akhir pekan ini ada libur, libur kemana ya? Oke, Putri awali dulu untuk acara pada pagi hari ini untuk berbasmalah terlebih dahulu ya. Yuk kita berbasmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Putri seneng banget deh dapat hadir kembali untuk menjadi teman.